digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, teman Prodo FM, kita di Prodo Spot pagi hari ini, teman Prodo. Kita akan membahas tentang fakta ras kucing bobtail unik dari bentuk ekornya, ya. Nah, ekor menjadi salah satu yang paling gampang dikenali saat melihat kucing bobtail. Dibandingkan kucing pada umumnya, bagian belakang tubuh ras ini tuh memang terlihat berbeda, sehingga sering membuat orang tuh penasaran sejak pertama kali melihatnya. Nah, bobtail sendiri tidak hanya terdiri dari satu ras, teman Pro 2, ada beberapa ras kucing yang sama-sama tuh punya ekor pendek, tetapi sejarah dan karakteristiknya tidak selalu sama. Lantas, apa yang membuat ekor kucing bobtail itu bisa berbeda dari kucing pada umumnya? Yang pertama, ekor kucing tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang disebut vertebra caudal. Pada kucing bobtail, perubahan pada gen tertentu itu bisa mempengaruhi pembentukan ruas tulang sejak masih berada di dalam kandungan. Akibatnya ekor itu bisa tumbuh lebih pendek dibandingkan kucing dengan ekor panjang dengan jumlah dan bentuk ruas yang juga dapat berbeda. Perubahan genetiknya tidak sama pada setiap ras bobtail, ya. Pada Manx misalnya, ekor pendek berkaitan dengan perubahan pada gen TBXT, yaitu gen yang ikut berperan dalam pengembangan tubuh embrio. Ras bobtail lainnya bisa memiliki perubahan genetik berbeda yang menghasilkan bentuk ekor pendek dengan karakter masing-masing, teman-teman.

0: Pinjaman Pro 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

Teman Pro 2 FMND, ya, masih dengan fakta unik kucing bobtail. Bentuk ekor tidak selalu sama pada semua anak dari satu induk. Dalam satu kelahiran, bisa saja ada anak yang dengan ekor sangat pendek, sementara saudaranya itu masih memiliki ekor yang lebih panjang. Hal ini berkaitan dengan gen yang diterima masing-masing anak dari induknya. Mangs merupakan salah satu ras yang memiliki variasi panjang ekor cukup lebar. Ada mangs yang hampir tidak memiliki ekor sama sekali, tetapi ada pula yang masih punya bagian ekor dengan panjang tertentu. Dalam standar ras mangs, dikenal beberapa sebutan berdasarkan bentuk ekornya, termasuk rampi untuk kucing tanpa ekor yang terlihat dan stampi untuk kucing dengan sisa ekor pendek, teman Pro 2.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

teman Pro 2 FM ND di siang di pagi hari ini ya. Masih di Pro 2 Spot teman Pro 2. Ini masih dengan fakta tentang kucing bobtail unik dari bentuk ekornya teman Pro 2. Ekor pendek pada bobtail tidak selalu berbentuk sama. Japanese bobtail misalnya punya ekor yang sering terlihat seperti pom-pom karena bagian ekornya pendek dan ditumbuhi bulu yang cukup lebat ya. Ada pula Japanese bobtail dengan ekor yang memiliki lekukan atau sudut sehingga bentuknya terlihat berbeda pada setiap kucingnya. Kurdian bobtail memiliki variasi yang tidak kalah menarik. Ekornya bisa berbentuk seperti kait, simpul atau gumpalan kecil dengan panjang yang juga berbeda-beda. Beberapa bagian ekornya bahkan dapat terasa kaku ketika disentuh karena susunan ruas tulang di dalamnya tidak sama dengan ekor kucing panjang teman Pro 2.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

teman Pro 2 FM ND, buat yang masih terus have fun ya di 92.2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya, masih dengan fakta unik kucing bobtail teman Pro 2. Nah, pada Manx, perubahan gen yang berkaitan dengan ekor juga bisa mempengaruhi perkembangan tulang belakang. Sebagian anak kucing itu bisa mengalami Manx syndrome, terutama ketika perkembangan bagian belakang tulang belakang dan saraf tidak berlangsung normal. Kondisi itu dapat terlihat sejak masih kecil. Gejalanya beragam, mulai dari kelemahan pada kaki belakang, gangguan koordinasi gerak, hingga kesulitan mengontrol buang air kecil dan besar. Jadi semua kucing Manx mengalami kondisi itu, karena pengaruh perubahan gen pada setiap individu dapat berbeda. Pemeriksaan kesehatan pun tetap diperlakukan, terutama pada anak kucing yang menunjukkan gangguan gerak atau masalah pada fungsi tubuh bagian belakang teman-teman.

mengapa pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Teman Pro 2 FM ND yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Have fun di pagi hari ini, teman Pro 2. Karena John masih bakal terus menemani kamu hingga di jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Have fun.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

Iya, teman Pro 2 FMND, semangat siang buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, teman terbaik kamu di pagi hari ini ya. Semangat pagi buat semuanya teman Pro 2 ku dimanapun kamu berada ya. Jangan lupa buat ikutan Pro 2 Hitlist nanti di jam 10 sampai 11 ya, barengan sama rekan kita nanti ada salsa di siang hari ini teman Pro 2. Ya, have fun terus teman Pro 2 FMND. John masih bakal terus temani kamu setengah jam lagi hanya di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: tamu, inflasi yang tinggi dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok bisa meningkat dan daya hidup pun semakin terasa berat. Namun, kita bisa bersama-sama mengendalikan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia telah berupaya menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal, dari pengaturan suku bunga hingga menjaga pasokan bahan pokok. Semuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara, kita juga berperan aktif. Bijaklah dalam berbelanja, belilah produk lokal, dan dukung upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan bekerja sama, kita dapat menekan inflasi dan menciptakan ekonomi yang stabil untuk semua. Inflasi terkendali, hidup lebih terencana. Mari bersama, kita jaga stabilitas ekonomi demi masa depan yang lebih baik.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Teman Pro 2 FM ini sudah jumpa dengan kamu semua di Spada kali ini edisi Kamis 27 Agustus 2006 Kes After Me. Akan ada Jerry Salsa yang temani santai siangnya kalian hingga di jam 3 sore nanti. Terima kasih banyak yang sudah have fun bersama diriku ya di Kamis pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. See you.

ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

Hey ho teman Produa, selamat siang semuanya. Balik lagi di edisi Santai Siang bareng Salsa temani Produa. Temani teman Produa ya di siang hari ini. Dan kita buka Santai Siang hari ini dengan Produa Hitlist teman Produa. Edisi hari ini sudah hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Sebentar lagi nih kita akan meninggalkan Agustus. Agustus yang happy, Agustus yang ya kita mengalami sedikit a little sad di tengah bulan Agustus ini. Tapi kita semua harus bangkit, harus tersenyum lagi teman Produa. Apalagi kalau misalnya kalian ditemani sama teman Produa setiap harinya. Dan di Produa Hitlist siang hari ini kita punya top 10 Indonesia and then top 10 internasional. Ada 20 tenggat lagu ya teman Produa yang bisa kalian request di Produa Hitlist siang hari ini. And Indonesia ada 2001 kali dari Adrian Khalif, Teh Hijau dari Tulus, Foto Kita Blur dari Sal Priadi, Rabun Jauh Bernadia, Berapa Kali Kita Saling Akan Memaafkan dari Pamungkas, and then Ikro by Raim Laode, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Aku Harus Pergi Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Melayang White Chorus, and then Kecintaan dari Rizwan Fadila. Dan kita juga masih punya top 10 internasional teman Produa, I Just Might dari Bruno Mars, Bean

By Now, Morgan Wallen, I knew you, by Taylor Swift, Had That I Met You Love Me, Ariana Grande. Ini yang paling best seller sih teman berdua. And Then Man I Need, Olivia Dean, Dracula, Time Impala, Be Here, Ellie Langley, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Iconic Heart, by Heart to Heart, and then The Last Memories, Brad Doobie, teman berdua. So buat kamu yang mau request, tinggal join di line telepon kita di 0821 476 5042. Kita buka Pro 2 Hitlist yang hari ini dengan Tulus Teh Hijau.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Back again teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Masih bareng Salsa menemani kamu teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau request lagu, kita masih punya 2 jam lagi teman Pro 2. Kalian bisa join di line telepon kita di 082147650422. Atau kalian bisa mention kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Jangan lupa kunjungi laman resmi kita juga di www.rri.co.id. Dan kalian bisa live update soal keseharian dan aktivitas kita di mana? Di Instagram Pro 2 FM ND, TikTok Pro 2 FM ND, and then Facebook RRI ND teman Pro 2. So buat kamu, Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah ada requestan yang masuk nih dari Kalestari di siang hari ini teman Pro 2. Mau request lagunya Ariana Grande yang judulnya Had I Met You Love Me. Aduh, kayaknya kita harus galau berjamaah. Tapi jangan, jangan dulu teman Pro 2. Sudah Salsa siapkan lagunya buat Kak Lestari spesial di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Jadi buat kamu yang mau request, kita masih punya waktu lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Prodo FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 masih bareng Salsa juga. Dan di siang hari ini kita masih punya beberapa list lagu di Indonesia Top 10 and then International Top 10 edisi Pro 2 Hitlist yang hari ini. Kita masih punya Foto Kita Blur by Sal Priadi and then Rabun Jauh Bernadia. Berapa Kali Kita Saling Akan Memaafkan by Pamungkas, Ikro, Raim Laode. And then Aku Harus Pergi by Wisnu Santika and then featuring Ari Lesmana, teman Pro 2. Kita juga masih punya Melayang dari White Chorus and then Kecintaan by Rizwan Fadila. Bukan cuma di Indonesia Top 10, kita juga masih punya beberapa list di International Top 10 hari ini, teman Pro 2. Masih ada I Just Might by Bruno Mars, Been By Now by Morgan Wallen, and then kita masih punya Man I Need dari Olivia Dean. Ini kayaknya best seller sampai hari ini masih ada di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. And then Dracula by Tame Impala, and then Be Her by Ella Langley, and then Drop Dead by Olivia Rodrigo, Iconic Heart by Heart to Heart, and Memories by Bridubi, teman Pro 2. So buat kamu tinggal join di line telepon kita di line telepon 0821476504422.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada dua hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.
0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. So buat teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini kalian butuh ditenangkan sama lagu-lagu yang ada di playlist kita teman Pro 2 di Indonesia Top 10 dan International Top 10 siang hari ini edisi Pro 2 Hitlist. Kalian bisa request dan join di line telepon kita di 0821476504222. Tadi sudah ada requestan yang masuk dan sudah Salsa putarkan ya. Yang sudah diputarkan tadi ada 2001 kali Adrian Khalif, Teh Hijau by Tulus, Foto Kita Blur by Sal Priadi, Rabun Jauh by Bernadia. Dan kita masih punya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan by Pamungkas, and then Ikro by Raim Laode, Aku Harus Pergi Wisnu Cantika featuring Ari Lesmana, Melayang White Chorus, and then Kecintaan by Rizwan Fadila. Kita juga masih punya Top 10 Internasional di siang hari ini. Masih ada I Just Might by Bruno Mars, Been By Now by Morgan Wallen, and then Had That I Made You Love Me. Itu sudah ya teman Pro 2. Tadi requestannya by Carl Lestari, and then Man I Need by Olivia Dean, Be Here by Ella Langley. So buat kamu tunggu apa lagi? Kita masih punya 1 jam ke depan teman Pro 2. Jangan lupa request dan pantau kita terus melalui channel 92,2 dan aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya. Siang hari ini tersisa setengah jam lagi teman Pro 2. Buat kalian yang mau bergabung, mau join di Pro 2 Hitlist siang hari ini, tinggal join di line telepon kita di 082147650422.

Kita masih punya beberapa list lagu lagi di siang hari ini teman Pradue. Masih ada berapa kali kita akan saling memaafkan. By Pamungkas, Iqro Raim Laode, and then Aku Harus Pergi by Wisnu Santika featuring Ari Losmana, Melayang Wet White, Chorus, and then Kecintaan by Rizwan Fadila.

then di top 10 internasional kita masih punya I Just Might by Bruno Mars, Been By Now by Morgan Wallen, dan masih ada beberapa lagu lagi. So buat kamu jangan lupa bergabung, tinggal join, kalian tinggal request, nanti Salsa putarkan di edisi Santai Siang hari ini.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Prodo FM Indie, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup lah ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

teman-teman Pro2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata agar semakin semangat, jadi mandiri, dan produktif. Tetap di Pro2 RRI, radionya anak muda.

Baik, again teman Pro 2, setelah tadi kita di Pro 2 Hitlist, saatnya kita di Muda Kreatif siang hari ini. Dan tentunya karena kita belum bisa menghadirkan narasumber ya teman Pro 2 di situasi pasca gempa yang terjadi di Flores, kita bakal kasih kamu informasi seputar Muda Kreatif karena sudah masuk jam makan siang ya. Salsa bakal kasih kamu informasi kayaknya yang kaitannya sama kuliner atau cocok nih buat temani kamu untuk makan siang. Kamu bingung kali ya mau makan siang apa, atau mungkin kamu lagi mau jalan-jalan ke suatu tempat tapi bingung nih di tempat itu kayaknya makanan yang enak apa ya. Nanti Salsa bakal kasih kamu rekomendasi teman Pro 2 di edisi Muda Kreatif selama 1 jam ke depan sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini. Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Tumen Pro 2, kita masih di Muda Kreatif ya. Dan Salsa bakal spill ke kamu menu makan siang yang simple yang bisa dimasak di kantor. Aduh, kayaknya kalau semua kantor, kayaknya tidak semua kantor itu kita bisa masak makan siang. Tetapi mungkin ada kali ya beberapa yang mungkin bisa dimasak di kantor dan juga tidak menimbulkan aroma-aroma yang mengganggu satu kantor, teman Pro 2. Tapi kayaknya orang-orang sekarang kalau misalnya pengen simple makannya tinggal istirahat keluar makan tuh. Tapi kita bakal spill nih menu berikut ini, teman Pro 2. Nah, yang pertama ada sandwich. Rekomendasi menu pertama adalah sandwich, teman Pro 2. Hidangan ini tidak memerlukan proses memasak yang sangat rumit atau cukup rumit, sehingga kamu bisa meraciknya di pantry atau bahkan meja kerja di sela-sela waktu istirahat yang tidak banyak. Bahan-bahannya pun sangat mudah ditemukan di minimarket, teman Pro 2. Bisa disimpan di kulkas juga nih, biar nanti pas dimakan tinggal kamu hap lalu dimakan, bukan ditangkap ya. Kamu cukup menyiapkan 2 lembar roti tawar atau roti gandum, lalu olesi bagian dalamnya dengan sedikit mentega. Tambahkan mayones atau saus lain sesuai selera. Isiannya bisa menyesuaikan selera kamu juga nih, teman Pro 2. Seperti selada segar, keju, and then smoked beef, telur rebus, alpukat, atau irisan timun. Kombinasi roti dan isiannya ini tidak hanya bikin perut kenyang, tetapi juga menambah energi untuk menyelesaikan pekerjaan pada hari itu. Tidak bikin ngantuk juga sih, karena kan kayak sekali dilahap, sekali dimakan, semuanya masuk benar-benar kenyang, tidak yang sampai over begitu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya itu adalah mac and cheese. Tapi kalau apa ende ya? Kita kalau makan mac and cheese kayaknya lapar lagi nih, karena kita pasti butuhnya nasi. Semuanya bisa dimakan, mac and cheese bisa, and then sandwich bisa, atau apapun itu bisa, teman Pro 2. Tapi kita kayaknya harus lapis nasi dulu, baru makan yang lain. Oke teman Pro 2, kita masih punya informasi lainnya. So buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Prodo FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Baik, kalian teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif dan kita masih kasih kamu rekomendasi nih, makan siang apa sih yang cocok untuk hari ini teman Pro 2. Mungkin kamu yang lagi tidak di rumah atau masih di kantor ya, kayak aduh bosan nih kalau cuma ayam geprek, masih padang lagi nih teman Pro 2. Tapi ini ada rekomendasi langsung dari suhunya nih, kita sudah bersama di studio darurat, tepatnya di halaman RRI, kita bersama dengan Om Fian di siang hari ini. Om Fian, kalau misalnya hari ini kita bingung makan apa, kayaknya kita harus pilih menu apa nih Om Fian? Oke, kenapa Om Fian? Kenapa dari sebanyak-banyaknya makanan tuh kenapa harus produk lokal nih? Baik, berarti produk makanan lokal tuh semakin kita kenalkan, orang juga semakin tahu begitu, banyak yang pesan juga yang minat. Tapi kalau boleh tahu menu makanan lokal yang jadi favorit Om Fian ini apa, Om? Oke, kenapa dari sekian banyak kenapa harus ubi? Oke, baik.

Okay, baik. Berarti menu favorit Om Fian ini bisa jadi rekomendasi makan siang kamu nih. Tapi kalau makan ubi, makan nasi dulu kan, Om? Betul sekali. Iya, takutnya nanti ada yang lambung, ada yang GERD, tiba-tiba langsung kumat itu GERD-nya. Nah, ini rekomendasi juga nih buat teman Pro2 yang siang hari ini bingung mau makan apa. Jangan lupa untuk makan makanan lokal. Jadi kalau misalnya kamu pergi jauh dimanapun, kamu bingung makan apa, balik lagi, kita harus ke makanan lokal teman Pro2. Kita masih stay bareng kamu dengan informasi di Muda Kreatif siang hari ini. So stay tune terus di RRI Pro2 ND, teman terbaik kamu.

家，门牙走开，窗外烟散不回家，他比下哭的卡，心呀发卡金呀，杨森啊。

0: Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif. Prodo FM ND,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Produa, thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung di edisi Muda Kreatif siang hari ini. Tentunya Salsa masih stay bareng kamu dengan informasi yang relate, apalagi buat anak muda nih teman Produa. Karena sesaat lagi kita bakal move ke Sport Corner. Informasi seputar olahraga yang akan Salsa share ke kamu, Salsa bagikan ke kamu di siang hari ini. Stay tune terus di 92,2 Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

teman Pro2, saatnya kita di Sport Corner dan siang hari ini Salsa bakal update ke kamu informasi seputar olahraga selama 1 jam ke depan teman Pro2. Informasi berikut ini datang dari Mbappe yang mencetak hat-trick dan Mourinho menang pada laga kandang perdana di Bernabeu teman Pro2. Dilansir langsung dari KPRN, teman Pro2 Kylian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1 di Santiago Bernabeu Kamis 27 Agustus 2026. Kemenangan tersebut teman Pro2 membuat Jose Mourinho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Les Blancos teman Pro2. Mourinho sebelumnya mengawali periode keduanya bersama Madrid dengan kemenangan tandang 2-1 atas Espanyol. Hasil positif itu kemudian berlanjut ketika Madrid menghadapi Real Sociedad yang tampil disiplin teman Pro2. Mbappe kemudian melengkapi penampilannya dengan gol ketiga menjelang pertandingan berakhir. Ia memanfaatkan umpan dari Vinicius Junior sebelum mengukil bola yang berhasil melewati penjaga gawang teman Pro2. Para pendukung memenuhi Bernabeu untuk menyambut kembali Mourinho dengan yang pernah membawa 3 gelar domestik sekaligus teman Pro2. Mourinho sebelumnya mencatat 128 kemenangan dari 178 pertandingan.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Prodo FM MD,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Baik, again teman Pro 2, kita ke informasi olahraga selanjutnya. Debut Lani dan Esther dihiasi kekalahan di Pontianak International Challenge 2026. Dilansir langsung dari KBRN, langkah Lani Tria Mayasari dan Esther Narumi Triwardoyo di Polytron Pontianak International Challenge 2026 hanya sampai ke babak 32 besar teman Pro 2. Ganda putri Indonesia yang baru dipasangkan itu kalah dari unggulan 3 asal Korea Selatan, Kim Yoo Jung dan Lee Yoo Lim, teman Pro 2. Lani dan Esther kalah dalam rubber game 13-21, skornya 21-15 di babak kedua dan di babak terakhir 13-21 dalam tempo 77 menit, teman Pro 2. Laga ini berlangsung di lapangan 1 Gor Terpadu Pontianak Rabu 26 Agustus 2026. Esther Narumi Triwardoyo mengaku bahwa ini menjadi pertandingan perdananya sebagai pemain ganda. Kekalahan ini ia jadikan motivasi dan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, teman Pro 2. Sementara menurut Lani Tria Mayasari, ia dan Esther masih meraba-raba pola permainan dan masih terburu-buru. Pada game kedua lanjutnya mereka telah menemukan pola yang sesuai, meski sayangnya di game ketiga mereka kehilangan ritme, teman Pro 2. Dan menurut Lani, secara sinergi ia dan Esther sudah cukup baik. Akan tetapi karena ini merupakan pertandingan pertama mereka sejak dijadikan pasangan, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Lani menilai pasangan Kim dan Lee sengaja mengincar Esther yang baru memulai karirnya sebagai ganda putri. Lani menilai ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Esther. Dan kita doakan bersama ya, semoga nanti di next match-nya mereka bisa menjuarai dan bisa tembus sampai ke babak 16-8, nanti sampai ke semifinal teman Pro 2.
1: Itu kesan pertama yang

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Fashion, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Produ FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik.

Oke teman-teman Produa, thank you so much buat kalian semua yang masih stay bareng Salsa di edisi Santai Siang hari ini. Kita akhiri Sport Corner ya teman-teman Produa. Dan kita bakal balik lagi teman-teman Produa di Showbiz, informasi seputar celebrity, movie and music teman-teman Produa. So stay tune terus di Reri Produa and di teman terbaik kamu.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pradua, kita ke informasi showbiz berikut. Kita buka dengan aktris Monica yang dipuji fans internasional usai bintangi Richard ramai fan casting jadi karakter Marvel hingga Naruto teman Pradua. Nah, setelah membintangi series Richard season 4, Agnes Mo mendapat banyak pujian dari fans internasional melalui media sosial. Tidak cuma hanya itu teman Pradua, aktris dan penyanyi asal Indonesia tersebut juga mendapatkan fan casting untuk sejumlah film dari series besar seperti Marvel Cinematic Universe dan live action Naruto teman Pradua. Di media sosial X banyak fans internasional yang ingin Agnes berperan sebagai Psylocke di reboot X-Men teman Pradua.

sorry guys for disturbing, karena baru saja ada gempa susulan. Jadi kita masih sementara baca informasi showbiz, langsung ada gempa susulan. Jadi ya kita off sebentar di udara dan kita lanjutkan lagi teman Pro 2 ke informasi berikut ini. Itu masih dari Agnes Monica yang salah satu akunnya itu memuji acting Agnes hingga meminta dirinya untuk membintangi live action Naruto adalah Daniel Richman yang dikenal sebagai entertainment industry insider di Hollywood, teman Pro 2. Memang gila sih Richard season 4 ini, teman Pro 2, jangan lupa nonton. Tapi memang kita harus war ya, setiap minggu itu dia keluarnya satu episode, teman Pro 2. Dan kita masih punya informasi showbiz lainnya, so stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu,

0: menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang sembuhnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Bro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Bro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Pro 2 FM Indi,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 Pro 2 FM ini kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Masih di Showbiz, informasi seputar celebrity, movie, and music. Di santai siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Dan ini datang dari aktor kita legend sih teman Pro 2, Desta, yang menyampaikan pengunduran dirinya usai 5 tahun bersama Vindes teman Pro 2. Dedi Mahendra Desta mengumumkan pengunduran dirinya dari Vindes Corp lewat unggahan di akun Instagram pribadinya Rabu 26 Agustus 2026 teman Pro 2. Perusahaan yang ia dirikan bersama Vincent Rompis itu berdiri pada Agustus 2021 tepat di tahun ke-30 persahabatan keduanya. Keputusan ini sudah mulai banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak, tulis Desta. Ia menegaskan tidak perlu ada asumsi liar yang mengaitkan keputusan tersebut dengan hal-hal lain teman Pro 2. Hubungannya dengan keluarga besar Vindes disebut tetap baik, termasuk dengan Vincent yang ia sapa sebagai my brother. Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas keputusan, ucapan, dan perbuatannya selama di sana. Setelah ini Desta menyebut ketidakhadirannya tidak lagi ada dalam perjalanan Vindes sehari-hari. Sayang ya, nanti itu tidak ada yang asbun, tidak ada yang cocos, tidak rame kalau misalnya duo ini tidak bersama. Tetapi dia sudah mengklarifikasi dan memberitahukan bahwa tidak ada masalah di dalamnya. Memang dia mau melakukan pengunduran diri ya teman Pro 2. Mungkin mau fokus sama karirnya, solo karir atau ke anak-anaknya ya kali ya teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik sajalah untuk si Babang Desta yang satu ini. Kita masih stay bareng kamu dengan informasi Showbiz di sore hari ini. Siang menjelang sore ya teman Pro 2. Stay tune terus bareng Salsa di RRI Pro 2 NB, teman terbaik kamu.

Singkah lucu, cek kutu buku, cek sayang ortu, cek kamu 100%. Baby you look so fine, kita makan malam, dinner tetap yang high, what's the dress code?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produk MMND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2 masih di Showbiz, informasi seputar celebrity, movie and music di santai siang hari ini teman Pro 2. Kita ke informasi berikut ini datang dari Lisa, Jennie dan Jisoo yang comeback solo berurutan dalam 7 hari dari singlenya teman Pro 2. Jennie membuka rangkaian ini lewat Fallen Angel yang dirilis pada Jumat 28 Agustus pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oh, besok teman Pro 2. And then rilisan tersebut berisi 3 lagu versi digital dari 6 lagu di versi fisiknya. 6 hari berselang, Lisa merilis Sawadika pada 3 September. Judulnya diambil dari sapaan Thailand dan kampanyenya dimulai dari billboard bertuliskan sapaan yang sama dari sejumlah titik di Bangkok sebelum pengumuman resminya teman Pro 2. Single ini menjadi pembukaan press play berisi 6 lagu yang tayang 23 Oktober lewat RCA Records teman Pro 2. Hari setelahnya 4 September, Jisoo merilis Click sebagai single pembuka menuju album penuh pertamanya. Video musiknya digarap sutradara Joseph Kahn dan syutingnya berlangsung di Bangkok teman Pro 2. Kayaknya memang mereka lagi rebut-rebutan posisi ya, tapi bukan secara tidak sehat, ini sehat dong teman Pro 2. Karena mereka saingannya untuk merilis lagu, untuk menghibur kita semua nih teman Pro 2. Nah, Salsa masih punya informasi lainnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana karena Salsa masih stay sama kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Jangan lupa untuk pantau aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Dan ke laman resmi kami di www.rri.co.id. The magic seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal is just

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Indie.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
1: Oke teman Pro 2, kita harus berakhir di edisi santai siang hari ini. Dan thank you so much buat kalian semua yang sudah stay bareng Salsas. Tadi sudah request lagu di Pro 2 Hitlist dan masih bergabung hingga saat ini teman Pro 2. Tentunya nanti di Jaga Sore kalian bakal ditemani bersama RJ Priska dan Titin teman Pro 2. Bakal ada sore ceria berjaringan Skor Wilena Nusantara dari Kupang, Andy dan Atambua teman Pro 2. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Informasi pertama, Presiden Prabowo pimpin rapat perintahkan percepatan pemulihan gempa Flores. Dilansir dari rri.co.id, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di posko penanganan gempa bumi UNIF TP834-WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Rapat membahas langkah percepatan penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak gempa di Pulau Flores. Pertemuan dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda NTT. Informasi selanjutnya, Gunung Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 8.30 WITA. Erupsi menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 2.500 meter di atas puncak atau sekitar 4.084 meter di atas permukaan laut. Informasi terakhir, pemerintah Desa Woloweya Barat Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu warga yang masih menghadapi keterbatasan pasca bencana. Bantuan yang telah diterima masyarakat antara lain berasal dari Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, serta Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo. Sekian info Pro 2.

0: sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

God, grant me serenity, accept things I cannot change.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Hai, selamat sore teman Pro 2. Halo semuanya. Balik lagi sama Priska dan juga di sini ada Kak Titin, ada Salsa dan juga ada Kak Wandah ya. Kita berdua menemani kamu di sore ceria. Khususnya buat teman Pro 2 yang hari ini tadi sedikit terguncang karena gempa. Betul ya, Kak TJ.
1: Malam hari tadi.
0: Malam juga.

0: Benar.
1: Sampai meninggalkan rumah, kemudian juga sampai mereka tuh harus pindah dari desa yang mereka tinggal itu ke beberapa lahan baru,
0: yeah.
1: Ya. Terus rumahnya itu kan rumah yang di ini ya, di apa namanya, dibuat oleh pemerintah, jadi
0: oh,
1: tidak
0: yeah.
1: seperti rumah lama mereka dulu.
0: Yeah.
1: Begitu. Terus sudah berjuang selama 2 tahun ya. 2025 kan masih beradaptasi ya istilahnya. Nah, 2026 lulus lagi teman produk.
0: Aduh, itu dia teman produk. Kita juga kaget ya dengan informasi ini. Jadi dan terjadi di hari ini di pagi hari pukul 8.30 WITA KTJ teman produk. Dan menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 2.500 meter di atas puncak atau 4.000 di atas permukaan laut.
1: Cukup,
0: lumayan tinggi ya.
1: Memang sih kalau yes. kita lihat dari video itu kan asapnya mengepuskan.
0: Iya, dan menurut saya KTJ ini pasti imbasnya ke kita juga nih untuk abunya. Karena cukup dekat kan sama kita di sini. Tahun lalu iya kan, awal-awal apa pertengahan tahun lalu juga kita merasakan. Ya, jadi nih teman-teman Prodo, untuk informasinya erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasinya itu sekitar 2 menit 5 detik. Dan erupsi ini disertai suara dentuman yang terdengar jelas dan besar di sekitar kawasan Gunung Lewatobi Laki-Laki. Terus sekarang nih KTJ, aktivitas gunung saat ini masih berada dalam situasi status level 3 atau siaga. Dan ya level 3, level siaga. Dan masyarakat dan pengunjung diharapkan maupun wisatawan diharapkan dilarang melakukan aktivitas berlebih radiusnya 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki. Okay. Mereka juga diminta untuk lebih tenang ya dan mengikuti arahan pemerintah daerah setempat serta tidak mempercayai informasi yang hoax yang betul. Tidak jelas sumbernya. Tadi juga kan kita lihat kan KTJ di informasinya di sosial media itu kita lihat apakah ini AI takutnya begitu atau memposting video yang bukan di sana, bukan dari
1: juga video-video lama ya.
0: Takutnya video-video lama mereka up kembali. Jadi pentingnya kita untuk kita cari tahu nih informasinya juga
1: tapi
0: dicari tahu.
1: Benar ya, teman-teman.
0: Ternyata benar. Yes.
1: Oke, semua kita baik-baik lah teman-teman. Karena kita kan juga kalau sudah gempa itu sangat erat ya kaitannya dengan
0: letusan gunung berapi.
1: Yes. Ya, jadi seperti itulah.
0: Mm-mm. Jadi buat teman-teman Pro 2, sekarang kalau bisa belilah segera masker di toko-toko apotek terdekat ya. Biar
1: yang
0: kita terjaga.
1: Jangan bon dulu.
0: Kalau bon. Kalau bon itu penjaganya langsung maaf kakak, kita juga butuh dengan masker ini. Jadi wajib ya teman produk pakai masker juga kalau bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Kalau bisa tuh mengurangi intensitas kerjaan yang di luar, yang jalan-jalan agak tidak penting ya. JJM, jalan-jalan manja itu yang kurang penting dihindari, dikurangi begitu.
1: Sebenarnya tahun ini tuh kayak kita lebih banyak menjaga
0: diri kita sendiri. Iya, keep safe ya, bener-bener. Jadi teman Pro 2, gua kita sama-sama saling gotong royong untuk jaga semuanya, kesehatan kita, keadaan kita, situasi kondisi yang seperti ini. Karena ini berkaitan sama alam ya, we never know apa yang terjadi, tapi yang bisa kita lakukan adalah pertama berdoa.
1: Iya,
0: yes, teman Pro 2.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ayo, ayo, besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku, karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu

0: Ada Give It Up dengan Sedia Aku Sebelum Hujan nih teman-teman pro 2. Yes.
1: Kita harus betul-betul sedia apa musik kita sebelum gempa ya.
0: Iya, kalau kita hujan kita di forest gempa ya. Meskipun kita belum hujan. Masih kemarau.
1: Iya. Tidak ada hujan lagi
0: ya. Ya, aduh.
1: Selamat menikmati musim kemarau.
0: Yang panas ini ya teman Pro 2. Dan ini informasi selanjutnya nih teman Pro 2 datang dari United Tractors dan RRI ND. Yang menyalurkan bantuan. Yes, jalan-jalan tapi tidak dengan sepatu roda. Kan bahaya karena menyalurkan bantuan ke roda.
1: Yes, betul ya.
0: Tidak bisa kalau pakai satu roda ya teman Pro 2. Jadi ada PT United Tractors TBK UT bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI ND menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Desa Roga, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Dan bantuan ini diserahkan langsung oleh jajaran manajemen UT bersama timnya Emergency Response Team kepada warga di lokasi terdampak. Dan ada paketnya nih Kak TJ, teman Pro 2. Ada paket sembako, paket perlengkapan medis, dan tenda darurat.
1: Iya sih.
0: Tiga hal yang penting sekali nih.
1: Penting ya.
0: Bener.
1: Soalnya di sana tuh kan juga banyak rumah yang ini ya teman-teman Pro 2
0: yang melanggar kerusakan parah.
1: Iya, ada kerusakan ringan sampai parah Pro 2 dan memang mereka sudah dapat bantuan juga dari pemerintah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kan kita tahu ya bantuan dari pemerintah mungkin hanya untuk 2-3 malam ya untuk mereka bisa makan ya kan. Tapi kita juga butuh relawan-relawan yang lain yang bisa membantu mereka nih teman Pro 2.
0: Iya. Nah, ini baru dilakukan di hari ini ya teman Pro 2 tadi pagi sekitar jam 10. Teman-teman dari RRI ND dan juga dari PT United Tractors itu dari ND menuju ke Desa Roga teman
1: Desa
0: Pro 2.
1: Desa Roga cukup jauh sih.
0: Cukup jauh benar. Tergantung kecepatan yang bawa mobil.
1: Kecepatan bawa mobil. Terus kan ada jalan rusak ya.
0: Nah, itu yang tambah lama.
1: Kayaknya 4 jam lah.
0: Wow, 4 jam berarti ND Roga bolak-balik 8 jam.
1: Iya, maksudnya kalau memang mereka tidak melewati jalan-jalan rusak ya.
0: Iya.
1: Jalan rusak ya jalan juga teman Pro 2.
0: Iya. Ini teman Pro 2. Dan kolaborasi UT dan RRI ND ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat respon kemanusiaan pastinya ya KTJ. Ini sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di wilayah terdampak ini benar-benar terpenuhi.
1: Amin.
0: Seperti yang tadi Katitin bilang mungkin satu hari dua hari mungkin terpenuhi tapi untuk jangka waktunya ini masih panjang ya. Karena mereka masih di tenda darurat juga kan sampai dengan sekarang.
1: Belum rehab rumah mereka. Nah, semua
0: belum rehab rumah.
1: Iya. Rehab rumah juga pasti menunggu waktu yang lama ya.
0: Benar.
1: Bantuan juga untuk harus terus nih teman Pro 2
0: disalurkan nih teman Pro 2. Keren juga nih teman Pro 2 FM ND. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya spesial di Flores Session.

0: Tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Ternyata teman pro dua tadi itu adalah informasi terakhir ya di Florence Session buat kamu.
1: Dan kita harus jalan-jalan.
0: Jalan-jalan lagi. Seru ya kalau jalan-jalan sore ya, Kak Tiji. Saya juga suka menikmati suasana. Oh iya, JJS, jalan-jalan sore ya teman pro dua. Dan di sore hari ini kita mau jalan-jalan ke Kupang. Kak Tiji pilih naik pesawat atau naik kapal atau jalan darat? Jalan darat tidak mungkin, saya. Ya. Oh, pesawat ya, saya juga. Naik kapal.
1: Naik kapal saja.
0: Yes, naik kapal saja teman pro dua. Jadi after this ya, kita mau ajak teman pro dua untuk dengarkan siaran berjaringan Skala 6 Nusantara RRI Kupang, RRI Indah dan juga RRI Atambua yang disiarkan langsung dari RRI Kupang di sore hari ini. Ya langsung saja ya, kita sudah tidak sabar lagi mau dengarkan informasi dari teman-teman yang berprestasi. Juga kakak-kakak presenter yang kece itu teman-teman di FM Desa. Tahu.

Masih di 90,9 MHz Predu FM, Kupang teman terbaik kamu. Teman Predu telah tadi beragam informasi lokal yang dihadirkan untuk teman Predu ya, untuk kebersamaan kita di sepanjang pukul 15 ini. Dan tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut di pukul 16 ya. Akan ada sore ceria berjaringan Korwil 6 dengan suara anak-anak muda berprestasi yang akan menemani kamu. So stay tune terus di Predu FM, Kupang teman terbaik kamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: sesaat lagi Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND Pro 2 Kupang. Dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

dari kawasan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90. Sembilan megahertz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pre 2, jumpa lagi bersama Yunda. Oke, host kamu kali ini dalam sore ceria berjaringan Korwil 6 bikin sore kamu semakin berwarna. Dan seperti biasa di Kamis Manis ya, akan dihadirkan untuk kamu teman perbincangan dari Pro2 Kupang, Pro2 ND, dan juga Pro2 Atambua. Pastinya anak-anak muda keren dan berprestasi tentunya ya. Dan Yunda juga mau menyapa dulu nih yang lagi pantau dari Pro2 Atambua dan Pro2 ND. Halo, apa kabar? Yunda berharap semuanya masih semangat ya. Terkhusus untuk teman-teman Pro2 ND yang berada di daerah terdampak pasca gempa, di kesempatan ini juga Yunda beserta kerabat kerja yang bertugas turut prihatin atas situasi yang terjadi, sembari mengirimkan semangat terbaik untuk teman-teman di sana. Ya, berharap keadaan segera membaik dan juga aktivitas bisa

0: sama Kak Ica ya. Jadi Kak Ica sebelum sampai di sini menjadi juara satu Melaka Idol 2026, pasti ada banyak cerita di baliknya dong ya. Mungkin Kak Ica bisa ceritakan perjalanan Kak Ica dari awal ikut sampai akhirnya berdiri sebagai juara. Dan ada tidak sih satu momen yang paling bikin Kak Ica merasa, wah ternyata saya bisa sampai sejauh ini? Karena kadang ya Kak Ica ya, kita cuma lihat seseorang ketika sudah berdiri di panggung dan menerima piala ya, padahal sebelum sampai di sana mungkin ada latihan, rasa capek, deg-degan. Bahkan mungkin sempat berpikir saya bisa tidak ya begitu.
1: Halo Kak Adelia dan teman-teman Pro2, terima kasih ya. Jadi untuk sampai menjadi juara pertama Malaka Idol itu memang banyak ceritanya sih Kak. Sebelum sampai ke tahap juara ini Kak, tahun sebelumnya saya pernah mengikuti audisi juga, tapi cuman sampai ke babak final Kak. Dan tahun ini saya mencoba lagi untuk ikut. Dengan awalnya itu tanpa ekspektasi ya Kak. Asal ikut karena memang menyanyi adalah salah satu hobinya saya. Jadi, pas ikut audisinya menyanyi dengan nada

0: dengan lagu yang apa ya, yang menurut saya biasa-biasa saja kak. Tapi ternyata puji Tuhan.
1: Yang akrab disapa Kak Ica, yang merupakan juara 1 Melaka Idol 2026 kategori dewasa Tuang Pro 2. Nah Tuang Pro 2, langsung saja ya, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Kak Ica ya. Jadi Kak Ica, sebelum sampai di titik menjadi juara 1 Melaka Idol 2026, pasti ada banyak cerita di baliknya dong ya. Mungkin Kak Ica bisa ceritakan perjalanan Kak Ica dari awal ikut sampai akhirnya berdiri sebagai juara. Dan ada tidak sih satu momen yang paling bikin Kak Ica merasa, wah ternyata saya bisa sampai sejauh ini? Karena kadang ya Kak Ica ya, kita cuma lihat seseorang ketika sudah berdiri di panggung dan menerima piala ya, padahal sebelum sampai di sana mungkin ada latihan, rasa capek, deg-degan, bahkan mungkin sempat berpikir saya bisa tidak ya begitu.
0: Halo Kak Adelia dan teman-teman Pro 2, terima kasih ya. Jadi untuk sampai menjadi juara pertama Melaka Idol itu memang banyak ceritanya sih Kak. Sebelum sampai ke tahap juara ini Kak, tahun sebelumnya saya pernah mengikuti audisi juga, tapi cuma sampai ke babak final Kak. Dan tahun ini saya mencoba lagi untuk ikut, dengan awalnya itu tanpa ekspektasi ya Kak, asal ikut karena memang menyanyi adalah salah satu hobinya saya. Jadi pas ikut audisinya menyanyi dengan lagu yang apa ya, yang menurut saya biasa-biasa saja Kak. Tapi ternyata puji Tuhan lolos ke babak semifinal dan bisa tembus sampai ke babak final dan akhirnya bisa juara Kak. Apa ya Kak, saya bersyukur sih Kak, ternyata kesempatan itu selalu ada kalau kita mau mencoba.
1: Betul, sepakat ya Kak Ica ya. Wow, keren banget ya ceritanya ya. Dan saya suka bagian ketika Kak Ica cerita soal prosesnya tadi, karena memang benar ya, yang kelihatan orang adalah pialanya, tapi yang tidak kelihatan adalah perjuangan ya untuk mendapatkan piala itu sendiri ya Kak Ica ya. Keren banget nih. Jadi kalau sekarang pialanya sudah di tangan, rasanya seperti semua capek dan perjuangan itu akhirnya punya jawaban. Dan ternyata teman Pro 2, perjalanan menuju juara itu bukan jalan yang selalu mulus ya, ada proses yang harus dilewati satu persatu. Nah sekarang kita masuk ke momen yang mungkin sampai sekarang masih tersimpan banget di kepala Kak Ica. Saat nama Yohana Patricia Matil Manca diumumkan gitu sebagai juara 1 Melaka Idol 2026, sebenarnya apa sih yang Kak Ica rasakan? Lebih banyak bahagia, terharu, tidak percaya, atau justru semuanya campur aduk? Karena saya membayangkan saja nih ya Kak ya, ketika nama disebut sebagai juara, mungkin dalam beberapa detik itu semua proses sebelumnya langsung seperti diputar ulang di kepala.
0: Saat mendengarkan nama diumumkan Kak sebagai juara pertama, awalnya tuh kayak apa ya, ah ini karena sudah diumumkan juara 3, juara 2, juara favorit sudah diumumkan, kan tinggal juara 1 nih Kak. Jadi agak sempat kayak, aduh ini kira-kira masuk juara tidak ya, karena waktu final itu sempat ada kesalahan teknis di mic, jadi disuruh nyanyi ulang lagu pilihannya Kak. Jadi sempat kayak, ya sudah, mau kali ini menang atau tidak, saya sudah menampilkan yang terbaik menurut saya. Dan sesenang itu sih Kak, ternyata sesenang itu dan puji Tuhan sekali bisa menjadi juara pertama tuh kayak bahagia. Terus ingat proses-proses orang tua tuh sibuk bantu pilih lagu, orang tua, keluarga, teman-teman itu pada sibuk juga sih Kak, bantu pemilihan lagu, pemilihan kostum, biar penampilan sebagus malam itu pas malam final. Memang merasa kayak tidak sia-sia sih usahanya.
1: Wow, luar biasa ya. Aduh, saya bisa membayangkan banget sih ya suasananya ya Kak ya. Bagaimana disupport banget nih sama keluarga dan orang-orang terdekat. Wow, luar biasa. Jadi bukan cuma soal saya menang ya, tapi lebih kepada ternyata semua proses yang saya jalani selama ini benar-benar membawa saya sampai ke sini. Wow, luar biasa. Ini yang menurut saya paling manis dari sebuah kemenangan, Kak Ica. Tapi Kak Ica, kita kan tahu nih ya, menjadi juara itu bukan cuma soal punya suara bagus atau bakat, tapi ada keberanian untuk tampil, ada latihan, ada konsistensi, dan pasti ada juga rasa gugup atau bahkan minder. Nah, selama perjalanan menuju Melaka Idol nih, siapa atau apa yang paling banyak memberikan Kak Ica kekuatan untuk terus maju? Apakah keluarga, teman, orang-orang terdekat, atau justru ada satu alasan dari dalam diri Kak Ica sendiri yang membuat Kak Ica terus bilang, saya harus lanjut, saya harus coba sampai selesai?
0: Yang memberikan saya kekuatan untuk terus maju itu, yang pertama tuh kedua orang tua, bapak dan mama tuh sangat mendukung. Terus adik-adik, karena kita punya hampir punya hobi yang sama, suka-suka nyanyi kan Kak. Jadi itu kita kayak selalu dikasih dukungan, pasti bisa, coba lagi gitu. Terus dukungan dari teman-teman di rumah sakit khususnya, ibu direktur, teman-teman kepala, teman-teman di ruangan, kepala ruangan sendiri, itu tuh benar-benar disupport habis Kak. Selalu didukung, diyakinkan kalau bisa. Terus kayak untuk beberapa hal itu selalu dilancarkan. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah sakit, teman-teman bisa bantu handle untuk latihan, untuk cari pakaian. Itu betul-betul didukung habis sih Kak. Seperti itu Kak. Jadi saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk bisa mengharumkan nama rumah sakit. Karena kebetulan dari kami beberapa orang yang ikut audisi, saya sendiri yang lulus sampai ke babak final. Jadi merasa kayak saya harus bisa menunjukkan yang terbaik, yang terbaik untuk bisa membawa nama rumah sakit dan ibu direktur sendiri yang sudah sangat mendukung saya.
1: Wow, luar biasa. Keren sih ya. Ini yang saya suka nih dari cerita Kak Ica ya, karena ternyata di balik seorang pemenang selalu ada orang-orang dan alasan yang membuat dia terus bertahan ya. Kadang satu dukungan kecil saja bisa berarti besar ya Kak Ica ya. Satu kalimat seperti yang tadi Kak Ica sampaikan, kamu pasti bisa, mungkin kelihatannya sederhana, tapi ketika kita sedang gugup atau mulai ragu sama diri sendiri, kalimat itu bisa jadi tenaga tambahan. Jadi buat siapapun yang sedang mendengarkan saat ini, mungkin ada orang yang selalu diam-diam, selama ini diam-diam mendukung kamu juga, jangan lupa apresiasi mereka ya. Oke, next. Dan Kak Ica, kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Saya rasa ini bagian yang paling ditunggu nih, terutama buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita sore hari ini. Mungkin ada yang punya bakat tapi masih malu menunjukkannya. Ada yang sebenarnya punya mimpi tapi takut ditertawakan begitu. Ada juga yang pernah mencoba, kemudian gagal, lalu akhirnya berpikir, kayaknya saya tidak cocok gitu ya. Nah, dari pengalaman Kak Ica sebagai juara satu Melaka Idol 2026, kalau Kak Ica boleh menitipkan satu pesan untuk mereka nih, apa yang mau Kak Ica sampaikan?
0: Oke Kak, untuk teman-teman muda yang mungkin sekarang sedang mengejar mimpi, punya bakat tapi masih malu menunjukkan diri, atau pernah gagal dan akhirnya ingin menyerah, pesan saya sih, semua orang itu selalu punya waktunya tersendiri Kak. Asalkan kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, dan selalu percaya kalau jalannya kita itu selalu baik. Jadi berusaha saja, mencoba saja, kalaupun kita gagal, seperti saya kan sempat gagal di tahun 2025 ikut Melaka Idol, dan 2026 saya mencoba lagi. Ya, kita tetap percaya bahwa apa yang kita keluarkan dari hati, kalau kita bernyanyi dengan tulus dan dari hati, pasti sampai ke yang mendengarkan. Dan bernyanyilah dengan tulus. Terus itu saya yang selalu bilang, waktu Tuhan, waktunya kita itu selalu yang terbaik, jalannya kita itu selalu ada. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah, terus mencoba. Dan untuk hal apapun hobi kita, ternyata hobi kita itu bisa membuat kita jauh lebih bahagia, lebih percaya diri. Karena untuk beberapa hal di bulan Agustus itu sempat down, Kak. Tapi ternyata lewat perlombaan ini membuat saya semakin percaya diri bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hobi kita. Banyak hal, termasuk nama kita gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semua tetap semangat ya, tetap semangat, tetap mencoba, tetap berjuang. Dan semoga kalau ada audisi-audisi yang lain lagi dan di Malaka Idol itu terbuka untuk teman-teman dari luar juga. Jadi kalau ingin mencoba silakan diikuti lagi nanti tahun 2027. Ditunggu ya teman-teman.
1: Oke, luar biasa. Itu dia, keren banget ya pesannya teman Pro 2. Dan saya rasa ini bukan cuma

0: yang mendengarkan Adelia dan juga Kak Ica di sini. Dan
1: kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore Ceria Berjaringan bikin kok sore kamu semakin berwarna ya. Oke, kalau tadi sudah kita dengarkan perbincangan seru dari Pro 2 Atambua bersama dengan juara 1 Malaka Idol 2026. Keren ya. Nah, kali ini kita akan bergeser ke Pro 2 ND yang mana udah siap dengan narasumber yang tidak kalah kece, teman Pro 2. Masih dengan semangat kemerdekaan juga ya. Ada Maria Esperanza Amorwua, pembawa baki HUT RI 17 Agustus 2026 Kabupaten ND dengan presenter Priska Sare Ora. Kira-kira seperti apa perbincangan mereka? Langsung saja kita dengarkan, teman Pro 2.
2: Bersama RRI ND, RRI Kupang dan RRI Atambua. Teman Pro 2, sore ini kita kembali hadir ya dalam Sore Ceria Berjaringan Sekolah Nusantara 6 RRI. Kita menyapa dulu nih teman Pro 2 dari ND Kupang juga Atambua, karena sore saat ini masih berada dalam situasi dan suasana pasca gempa. Teman Pro 2, kita sebagai masyarakat masih terus berusaha untuk bangkit, kita saling menguatkan, juga kita menjalani aktivitas kita tapi dengan penuh harapan, teman Pro 2. Dan di tengah situasi ini, semangat anak muda untuk tetap menjalankan tugasnya, untuk mereka mengukir prestasi mereka, juga memberikan yang terbaik ya untuk daerah, itu menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi ya. Sampai dengan saat ini teman Pro 2. And then sore ini kita dari ND ya, kita akan berbincang bersama Maria Esperanza Amorwua. Wah, ini namanya unik dan juga bagus sekali ya. Ia mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki pada upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Kabupaten ND. Dan tentunya ini jadi pengalaman yang tidak biasa ya, karena tugas ini dijalankan dalam suasana Flores kemarin itu kan, yang masih dalam masa pemulihan pasca gempa. Halo Amor, selamat sore.
3: Halo.
2: Halo Amor, bagaimana kabar kamu pasca gempa ini? Salam untuk keluarga ya Amor. Bagaimana kondisi kamu setelah menjalankan tugas sebagai pembawa baki nih sekarang?
3: Tentu kondisinya baik-baik saja, Nak.
2: Oke, okay. Keluarganya bagaimana? Aman?
3: Keluarganya juga aman, semua baik-baik
2: ya. Oke, okay. Nah Amor, ini bagaimana perasaan kamu nih ketika mendapat kepercayaan jadi pembawa baki waktu upacara 17 Agustus 2026 di Kabupaten Indonesia? How you feeling nih?
3: Saya tentunya merasa sangat bangga, bersyukur dan terharu karena mendapat kepercayaan menjadi pembawa baki. Dan ini merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mewakili generasi muda dalam momen sakral peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
2: Iya, siapa yang tidak bangga ya? Pasti kita semua bangga, Amor. Bukan cuma kamu, kita juga sebagai masyarakat Kabupaten Indo pun bangga sama kalian dan teman-teman dari Paskib. Tapi Amor, ini kita juga mau tahu bagaimana proses latihan kalian dan sampai akhirnya berhasil membawa kemarin itu kegiatannya. Bagaimana proses latihannya dan teman-teman?

0: pentingnya itu bukan sekedar fisik saja, tapi mental kamu ya, kalian juga dilatih di situ. Berarti Anda, apakah kamu tuh sudah punya feeling kayaknya saya nih yang dipilih menjadi pembawa baki, atau sama sekali tidak ada pikiran itu begitu?
1: Untuk yang pertama-tama

0: pemilihan dulu kah atau bagaimana?
1: Langsung terpilih kak, lalu dilatih.
0: Oke, dipilih langsung amor dan juga dilatih. Wah, ini keren sekali ya. Berarti latihannya berapa lama nih amor?
1: Latihannya kalau untuk pembawa baki itu kak, 1 minggu 6 hari.
0: 1 minggu 6 hari. Itu waktu yang sangat singkat ya untuk menjalankan tugas ini. Kalau tantangannya Amor, kamu sebagai seorang pembawa baki, berarti semua mata nih kayaknya tertuju ke kamu ya Amor ya. Ini tantangan yang kamu rasakan selama latihan itu seperti apa?
1: Tantangan terberat untuk saya tentunya yang pertama itu menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima.
0: Okay.
1: Kita terus fokus selama latihan yang cukup ada. Namun semua itu bisa saya lewati berkat semangat

0: jam berapa itu kalian melakukan apa sampai akhirnya mendekati hari H itu, apakah ada semacam trik atau tips begitu ya untuk secara fisik, secara mental juga yang diberikan oleh para pelatih begitu untuk teman-teman paskibra?
1: Oke Kak, jadi kalau untuk segi latihan, kami di asrama biasanya bangun setiap hari itu bangun jam 4:30 untuk melakukan aktivitas pagi seperti senam. Lalu dilanjutkan dengan sarapan pagi, lalu jam 7 tepat 7 pagi itu kami bergegas ke lapangan Stadion Marilonga untuk memulai latihan. Selesainya jam 12 siang, terus kembali ke asrama, lalu sorenya jam 3 kami kembali latihan.
0: Cukup padat ya selama seminggu itu. Baik. Nah Amor, ini di tengah suasana pasca Genta Flores kan tentu ada rasa khawatir, kita semua juga overthinking dengan kondisi yang berbeda dari biasanya kan. Kira-kira nih Amor, apa yang kamu rasakan ketika harus mempersiapkan diri dan menjalankan tugas kamu tapi situasinya seperti ini begitu?

maupun fisik. Dan bagaimana komunikasi kalian di dalam tim untuk kan saling menguatkan, apalagi kan setelah pasca gempa ini kamu begitu semangat untuk mengumpulkan donasi juga kan, dan menyalurkan bantuan juga. Bagaimana proses komunikasi kalian antar tim dari teman-teman anggota?

Berarti dengan cara kalian masing-masing untuk saling menguatkan, untuk support, ya pasti dukungan juga banyak selain di dalam internal, juga mungkin ada support dari orang tua, dari guru-guru di sekolah, ya Amor, dan juga dari pemerintah. Nah nih Amor, ini yang penting juga nih yang mau kakak tanyakan juga setelah melalui pengalaman yang berkesan ini, pasti memorable juga buat kamu. Kira-kira makna kemerdekaan bagi kamu itu seperti apa?

0: lebih baik. Generasi muda harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjaga persatuan, serta menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.
1: Oke, nah ini sudah syarat ya maknanya ya teman berdua. Tapi Amor, setelah kamu jalankan tugas sebagai pembawa baki kemarin itu, apakah pengalaman yang berkesan itu yang bisa Amor sharingkan? Apakah ada begitu yang Amor ingat yang bisa Amor bagikan kepada teman berdua?
0: Baik, pengalaman

0: Semoga Kabupaten Ende dan seluruh masyarakat Flores dapat bangkit, pulih, dan semakin kuat setelah bencana gempa. Dan untuk anak-anak muda, jangan pernah menyerah mengejar mimpi. Teruslah berprestasi, disiplin, dan jadilah generasi yang mampu membawa nama daerah serta Indonesia menjadi lebih baik.
1: Oke, Nyanyi Amar, apakah ada wishlist yang akan kamu capai nanti begitu ya? Ketika setelah selesai dalam kegiatan ini, apakah ada harapan ataukah kamu mau melakukan apa lagi begitu setelah ini? Apakah kamu eksplor lebih terkait hobi kamu? Kira-kira nih hobinya apa nih, Anor? Tidak ditanyakan dari awal nih, kira-kira hobinya apa nih?
0: Baik, hobi saya punya hobi berolahraga.
1: Olahraga.
0: Yang sedang saya ikuti yaitu tinju.
1: Wow. Kali ini teman-teman berdua, Amor selain bisa

0: laki masuk dalam paskibra. Dia juga punya prestasi yang luar biasa dalam bidang tinju. Ini kira-kira adakah persiapan lomba, Amur, yang akan kamu lakukan di tahun ini?
1: Siapkah ada ini sekarang?

0: sebulan. Tundanya ya. Berarti ini proses latihan juga ya sementara kamu lakukan. Gitu ya Amor ya. Oke, berarti Amor sendiri apakah ada teman? Yang ikut dalam lomba
1: ada juga kak. Jadi ini yang lomba yang kami ikuti itu pekan olahraga pelajar daerah di Kupang. Jadi yang dari ND yang ikut ada 6 orang.
0: Wah,
1: salah satunya saya.
0: 6 orang, keren. Kamu adalah salah satunya ya Amor ya. Ini keren sekali. Siapa tahu setelah itu bisa kita ngobrol lagi terkait prestasi yang akan kamu lakukan nanti. Tapi semoga lancar ya Amor ya, untuk semua persiapannya juga, saat bertandingnya juga ya. Semuanya kita doakan lancar. Jadi sebagai penutup nih Amor, mungkin bisa kasih semacam pesan ataupun harapan dari Amor untuk teman-teman seluruh masyarakat Flores yang saat ini masih berjuang melewati masa pasca gempa. Juga pesan Amor untuk anak-anak, khususnya anak muda di Flores ini, biar tetap kuat, tetap semangat dan terus berprestasi nih Amor. Silahkan.
1: Baik, pesan dari saya ingin

0: kita isi kemerdekaan dengan prestasi, disiplin, serta semangat untuk terus belajar dan berkarya demi masa depan yang lebih baik. Dan harapannya, saya berharap Kabupaten Kende dan seluruh masyarakat Flores dapat segera pulih dan bangkit setelah bencana gempa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan untuk anak-anak muda, jangan takut bermimpi dan teruslah berprestasi. Jadilah generasi yang membawa perubahan positif, mengharumkan nama daerah, dan membanggakan Indonesia.
1: Oke, keren sekali Amor. Terima kasih ya, itu dia teman-teman Produa, itulah perbincangan kita bersama Maria Esperanza Amor Muah dari Kabupaten Kende. Ini cerita yang sangat menarik tentang anak muda. Seperti yang Amor sampaikan, kita boleh bertanggung jawab, tetap semangat, mau berkarya dengan versi kita masing-masing, dan bagaimana tetap memberikan yang terbaik ya, meskipun sekarang ini Flores masih berada dalam situasi suasana pasca gempa ya. Ini semoga semangatnya Amor dan juga teman-teman semuanya yang ada di Flores ini jadi bagian kekuatan kita untuk terus bangkit. Terima kasih Amor sudah berbagi ceritamu bersama Sore Ceria Berjaringan ya di sore hari ini. Tetap semangat ya Amor.
0: Baik. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Baiklah teman Produa dari ini untuk teman Produa di Kupang, Atambua dan seluruh penjuru.
2: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Produa RRI ND, Produa Kupang dan Produa Atambua.
3: MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Yunda teman Produa. Kalau tadi sudah kamu dengarkan ya teman perbincangan dari Produa Atambua, juga yang barusan lewat dari Produa Ende yang pastinya sangat menginspirasi. Dan sebelum menutup kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan kali ini, Yunda juga mau ajak kamu untuk mendengarkan perbincangan seru ya bersama dengan narasumber kece dari Produa Kupang. Ada Yunda sendiri yang akan menemani teman Produa bareng sama Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Wih, dengan prestasinya nih ada 3 nih teman Produa. Juara 3 lomba poster nasional pada ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026, juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025, terus yang terakhir nih juara 4 lomba futsal IKA Polkesku Cup 2025. Penasaran gimana perjalanan prestasinya teman Produa? Yuk langsung aja kita dengarkan perbincangan serunya. Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa. Akhirnya ya Yunda kembali menyapa kamu, kan berbagi informasi yang sangat menginspirasi. Udah pasti anak-anak muda ya, udah muda, berprestasi, punya pendidikan, dan pastinya akan memberikan insight yang seru untuk kamu teman Produa. Karena ini kita akan berbicara tentang muda, berani berkarya, berani juara, karena ini adalah juara kita juga. Sudah hadir bersama dengan Yunda nih ada Kak Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang nih. Kita sapa dulu ya. Hai Kak Zaki. Gimana kabarnya malam ini?
4: Baik.
3: Luar biasa kayaknya ya. Ini sangat excited sekali deh pasti ya. Dan lagi sibuk apa sih Kak Zaki?
4: Oke, kalau sekarang ini lagi PKL kebetulan di rumah sakit.
3: Oh, lagi PKL? Yeah. Rumah sakit mana?
4: Di rumah sakit Angkatan Laut.
3: Kayaknya tak kenal maka tak sayang Kak Zaki. Sebelum Yunda memperkenalkan lebih jauh, kayaknya lebih enak kalau perkenalan langsung ya dari Kak Zaki sendiri. Mungkin boleh nama lengkapnya, biasa dipanggil siapa, terus sekarang nih di prodi mana nih di Poltekkes?
4: Okay. Halo teman-teman Produa, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fitra Raisya, biasa dipanggil Zaki, asal dari Kupang, dan juga saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes. Kes Kemenkes Kupang.
3: Wes keren ya, laboratorium medis. Berarti itu ngomong anak-anak lab ya?
4: Iya, anak-anak lab. Itu tuh yang biasa itu kalau misalnya kita lagi apa ke rumah sakit itu periksa darahnya itu di anak-anak lab.
3: Nah, ini nih calon anak-anak lab kita ya. Berarti sekarang di angkatan laut ya.
4: Lagi PKL.
3: Okay. Kita akan membahas prestasi juga teman Pro 2 karena Kak Zaki ini bukan hanya sebagai seorang mahasiswa Poltekkes tapi aktif juga dengan juara-juaranya. Ini sampai Yuna bingung nih. Ini banyak sekali. Ini kayaknya di kampusnya jadi idola ya Zaki ya.
4: Kalau kata Mama sih kayaknya iya.
3: Kata Mama iya kan? Pasti kemarin dapat banyak coklat nih.
4: Kebetulan dapat banyak.
3: Bisa bikin kios?
4: Boleh.
3: Bisa. Boleh. Nah, Yuna kasih tahu nih prestasi dari Kak Zaki sebagai ini yang terbaru ya, juara 3 lomba poster nasional di ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026. Wih, panjang. Panjang. Panjang. Ini satu napas baca. Ini yang terbaru. Itu di bulan berapa?
4: Itu baru di bulan Agustus ini.
3: Eksklusif ya berarti eksklusif. Oke.
4: Masih hot-hotnya.
3: Masih hot-hot, fresh from the oven. Terus ada juga sebagai juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025. Itu di bulan berapa 2025?
4: Itu di bulan November.
3: Akhir November, akhir 2025 ya. Terus juara 4 lomba futsal IKA Polkes Cup 2025.
4: Itu di bulan September.
3: September.
4: Jadi ya selang waktunya udah terlalu lama gitu.
3: Tidak kapok Anda ya ikut kejuaraan?
4: Tidak kapok sih, senang gitu. Ada tantangan.
3: Oke, tapi agak jomplang juga ya dari lomba poster terus jadi anak futsal. Nah, ini yang sebentar kita akan tanya-tanya ya teman Pro 2. Ternyata udah banyak kompetisi yang diikuti ya, yang pernah diikuti. Ini kita mulai dulu nih. Sejak kapan sih kamu mulai tertarik untuk ikut lomba-lomba, Zaki?
4: Kalau ikut lomba-lomba sendiri itu, Kak, itu tuh sebenarnya sudah mulai dari SMA, cuman sedari SMA tuh gagal terus gitu.
3: Gagal kok atau belum juara atau karmana? Ya,
4: bisa dibilang masih berproses lah, gagal
3: Proses,
4: tapi berproses terus. Dan saya pernah kapok.
3: SMA, kamu SMA mana?
4: SMA 5.
3: Nah, ini yang paling sulit adalah menjalani kompetisi ya, tapi justru keberanian itu biasa mau daftar ya, apalagi beberapa lomba tadi yang pertama kali mendorong Zaki untuk berani ikut dan daftar untuk ikut kompetisi itu bagaimana?
4: Sebenarnya sih kalau untuk apa berani buat daftar itu tuh terpacu dari teman-teman sebenarnya, karena teman-teman aku itu di kelas itu sering ikut lomba-lomba gitu, bukan hanya semenjak kuliah tapi dari SMA. Mereka tuh sering ikut lomba-lomba gitu, terus juara di sana sini. Jadi kayak aku tuh kayak nggak boleh kalah gitu, kayak harus bisa, harus berani. Kalau urusan gagal mah itu belakangan. Intinya daftar dulu. Coba dulu ya, kalau berhasil ya berarti bonus gitu.
3: Berarti harus cari lomba yang sesuai dengan basicnya Zaki kan?
4: Iya, biasanya carinya gitu.
3: Terus kalau kita lihat lagi nih teman Pre 2 ya, ini kayaknya bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Dari beberapa pencapaian yang sudah Zaki raih sendiri, tentunya setiap prestasi punya cerita dan perjuangan masing-masing. Kalau boleh pilih dari 3 prestasi itu, mana yang menurut Zaki secara pribadi paling berkesan?
4: Nah, kalau paling berkesan itu sebenarnya itu yang juara 4 itu, Kak, yang IKA Polkes Kukar.
3: Lama ya, mau pilih yang paling baru.
4: Enggak, sebenarnya itu yang paling berkesan itu yang ini, juara 4. Karena perjuangannya itu sama teman-teman yang dari Prodi. Jadi sama-sama dan ya istilahnya modal nekat lah waktu itu.
3: Cerita dong dari awal mau daftar tuh kemana sampai akhirnya itu jadi lomba paling berkesan.
4: Jadi waktu itu sebenarnya kan tim kampus itu punya tim futsalnya sendiri. Nah, terus kita ini juga ikut latihan di tim kampus. Cuman waktu itu kita tidak masuklah dalam tim kampus gitu. Jadi kita inisiatif gitu sama-sama itu sama kakak-kakak tingkat gitu kan. Jadi ketong ini PD ibu kok ini di PJ kemahasiswaan biasa. Ketong bujuk Sumarsu, ketong bujuk ibu Kajur gitu-gitu buat ketong bisa daftar. Ketong pan-pan sah. Awalnya tuh cuman gitu, terus tiba-tiba main pertama menang gitu kayak semakin menang tuh kayak, ini harus bisa. Ya akhirnya juara 4, walaupun pas juara 4 tuh saya sempat nangis waktu itu. Nangis karena kayak udah sedikit lagi mau final, tapi kayak SMA sudah di semifinal, tapi kayak gagal terus. Rubut juara 3, gagal lagi. Terus teman-teman yang dari tim kampus kan mereka itu gugur di babak sebelum-sebelumnya kan. Jadi mereka langsung bilang, kamu itu enak dulu juara 4 malah nangis dia. Tapi aku bilang kayak, ini belum bisa, ini seharusnya bisa juara. sampai waktu itu tuh sampai sempat foto dengan tim dengan piala. Karena yang lain foto beta ada nangis sendiri pojokan. Paling besar soalnya ada ceritanya di situ.
3: Oke, berarti dengan tim teman-teman senior ya.
4: Iya.
3: Yang waktu itu junior siapa? Zaki dan siapa saja?
4: Saya sama teman saya satu orang.
3: Dua orang.
4: So, ya. Kami masih tingkat satu waktu itu, masih semester 2. Semester 2 baru masuk deh.
3: Masih awal-awal.
4: Masih semangat-semangatnya kan.
3: Oke, ini kayaknya kita langsung kepo dengan yang ini, prestasi terbaru ya, lomba poster. Ini dari anak olahragawan sampai ikut lomba poster nih. Bagaimana awalnya kamu tahu informasi ini Zaki soal lomba poster nasional ini?
4: Nah, kalau lomba poster nasional ini kan kebetulan yang selenggarain kan dari program studi farmasi, tetangga juga di kampus gitu. Mereka itu sebenarnya tuh lombanya tuh saya sudah tahu lama. Terus mereka minta tolong ke saya gitu buat promosiin, sebarin ke teman-teman yang di Poltekkes luar. Dan saya daftar aja tuh sebenarnya tuh di hamin satu hari sebelum penutupan. Apa ya? Sebenarnya tuh belum ada kepikiran buat ikut awalnya gitu. Terus kayak udah mau hamin satu, terus lihat kayak, ini temanya nih bisa nih gitu. Terus kayak udah ada, kan di Poltekkes itu kebetulan visi-misinya itu kan tentang pencegahan penyakit TB ya. Kebetulan tema untuk lomba posternya sama gitu. Dan terus kalau di kuliah itu sering bahas itu, jadi kayak, ini ada nih, bisa lah gitu. Terus akhirnya iseng dah malam-malam tuh, itu hamin satu hari, bukan hamin satu hari, hamin jam sebenarnya. Jadi kayak, ada... buka kanta gitu kan, langsung isi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, udah submit aja. Sebenarnya gak ada ekspektasi bu, gak ada sama sekali. Tapi kayak tiba-tiba besok pas hari H gitu kan diumumin, dan kakak nanti tolong datang ya, bilang kenapa gue bisa juara. Sampai-sampai kayak beta sendiri pun kayak bisa juara nih, memang kayaknya harus ikut lah yang lain.
3: Itu yang kamu buat temanya tuh kayak gimana? Apa dong kasih tema atau ya, bagaimana?
4: Dari penyelenggaranya yang kasih tema. Terus kita explore tema itu buat dijelaskan dalam poster gitu.
3: Jelaskan dong tema waktu itu bagaimana dan yang aplikasi dari Zaki sendiri untuk poster.
4: Tema waktu itu tuh tentang pencegahan penyakit TB. Jadi di dalam poster saya itu saya kalau biasanya itu posternya kan kayak general umum, TB ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis, lalu penyebarannya melalui apa, lalu pengobatannya tuh berapa lama. Kalau saya itu ada tambahan di situ, jadi tambahannya itu interprofessional collaboration, artinya saya mengambil bukan hanya dari jurusan saya untuk posternya, tapi dari jurusan-jurusan lain. Jadi ada berbagai macam tenaga kesehatan, fungsinya buat penyakit TB itu apa, saya taruh dalam poster gitu.
3: Kayaknya itu yang jadi nilai plus ya?
4: Ya mungkin sih.
3: Oke, tapi sudah ada standar penilaian khusus begitu yang Zaki tahu?
4: Tidak ada sih, karena kebetulan dari pihak penyelenggara kan memakai juri dari luar ya, jadi kita pun ya ikut-ikutan. Apalagi hamin satu mau
3: bukan hamin satu lagi beberapa jam sebelumnya
4: jadi kan hamin jam ya, mau penilaian pun tidak dilihat lagi, pokoknya indah tabrak ya udah gitu aja.
3: Taruh submit
4: udah
3: gitu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ya teman berdua. Tapi Sonde takut-takut kan untuk mau kayak ikut lomba seperti ini?
4: Sebenarnya sih senang ikut lomba seperti ini, soalnya pas kuliah ini bukan pertama kali ikut lomba seperti ini, sudah 2-3 kali gitu. Cuma waktu itu didaftarin sama dosen, cuman gagal. Jadi kali ini tuh coba daftar sendiri aja.
3: Kayaknya daftar sendiri sih.
4: Waktu itu tuh kalau misalnya daftar dengan dosen kan kayak nanti direvisi bagian ini, bagian ini, dikonsultasi lagi. Jadi kayak
3: ini kali inisiatif dosen.
4: Kayak ini kayak dia harus bisa. Waktu itu dosen daftar dan berhasil, ini hari harus berhasil.
3: Dan akhirnya
4: berhasil.
3: Wes, keren. Akhirnya. Ini juara satu berarti?
4: Juara tiga
3: juga. Dengan peserta yang Zaki tahu siapa-siapa saja yang ikut?
4: Ada banyak sih yang ikut, soalnya itu lombanya kan lomba nasional. Terus saya juga bantu buat sebarkan ke teman-teman yang dari luar-luar gitu. Jadi banyak yang ikut sebenarnya.
3: Keren ya, ini lomba nasional teman-teman berdua ya. Tantangan yang paling sulit ya sejauh ini yang untuk lomba poster itu? Kayaknya selain waktu ya, selain waktu.
4: Sebenarnya tantangan yang paling sulit untuk lomba poster itu niat buat ngeditnya. Iya, karena kadang tuh kayak, oh bisa nih. Terus udah sampai buka aplikasi, buka Canva gitu kan. Cek begini, ini udah masuk. Nanti deh, scroll TikTok gitu. Tantangan
3: kumpul
4: buat
3: niat,
4: kumpul niat.
3: Okay.
4: Tapi kalau misalnya kayak kepepet waktu kemarin tuh betul-betul kepepet niat. Semuanya tuh lagi gabung jadi satu gitu, jadi kayak bisa lah. Soalnya poster itu kan apa ya? Saya tuh bukan apa ya, bukan suka poster, suka ngedit-ngedit gitu lah. Okay. Suka ngedit, suka explore gitu. Jadi kayak udah siap gitu beberapa template pribadi. Jadi kayak kalau misalnya ada lomba nih tinggal tempel udah gitu. Selesai. Soalnya sudah punya template sendiri kan. Jadi ngapain sih?
3: Bagaimana sampai Zaki yakin ini pesan akan tersampaikan ya? Informasi ini akan tersampaikan pada mereka yang lihat poster itu.
4: Untuk memastikan bagaimana mereka bisa tersampaikan pesan-pesannya di lewat poster itu, sebenarnya tuh dari pemilihan kata kita sih dalam poster. Biasanya tuh poster itu kan lebih banyak visualnya. Nah, kalau sekarang yang sering dilombakan itu kata-katanya sama visualnya tuh harus sama istilahnya. Kalau dulu kan visualnya lebih banyak, pesan-pesannya tuh yang singkat-singkat. Tapi kalau misalnya lomba yang saya ikuti kemarin itu memang harus 50-50. Jadi kita bisa masukin data, kita bisa istilah menjelaskan sedikit nih penyakitnya gimana, penyebarannya gimana. Lalu bagaimana sih kita untuk menjelaskan nih peran-peran tenaga kesehatan di dalam nih seperti apa sebenarnya. Ya, interprofessional collaboration itu. Jadi kebetulan saya kasih masuk walaupun tidak secara apa ya, secara detail banget, tapi kayak secara umum kayak dokter nih buat apa, kalau ATLM yang saya ini jurusan saya itu buat apa, yang farmasi itu buat apa, perawat itu buat apa gitu. Jadi dijelaskan secara umum aja, karena saya poster kan itu kuatnya itu di bagian hooknya, di apa ya istilahnya, bagaimana orang yang lihat itu langsung tertarik gitu. Nah itu tugasnya visual untuk bagaimana mereka bisa memahami pesan, ya itu tugas yang itu tadi petikan kita.
3: Visualnya tertarik dulu. Mereka dong akan cari nih informasinya dari situ.
4: Interprofessional collaboration.
3: Kalau menurut Zaki sendiri penting tidak untuk memasukkan itu dalam satu poster, apalagi poster kesehatan?
4: Kalau untuk poster kesehatan itu sebenarnya sangat penting karena kalau untuk standar lomba di nasional sekarang itu memang harus mencantumkan itu sebenarnya. Jadi karena jikalau kita ingin edukasi tentang kesehatan, maka kita juga harus bisa menjelaskan di peran dari ini ATLM seperti apa, perawat itu seperti apa, dokter itu seperti apa. Karena kalau kita tidak menjelaskan dalam sebuah poster, nanti kan sebenarnya poster ini nanti akan dilihat oleh masyarakat umum nih. Kalau misalnya kita tidak menjelaskan secara singkat saja itu tugasnya seperti apa, maka orang yang melihat pun kayak, oh ini sama saja, jadi beta akan pilih perawat buat tanya ini semua deh. Sebenarnya kan perawat juga apa ya, tidak semuanya bisa menjelaskan itu. Ada masing-masing, ada porsi-porsinya lah.
3: Apa pesan kamu nih untuk teman-teman Pradua ya, mungkin teman-teman sebaya yang sebenarnya tuh punya bakat, potensi ya, tapi masih takut untuk mencoba, masih takut untuk mau ikut kompetisi, tapi masih ragu sama kemampuan diri. Pesan dari Zaki.
4: Oke, untuk teman-teman jangan ragu sih dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Terus kalau misalnya teman-teman yakin nih mau ikut sesuatu, gas aja. Karena teman-teman tuh tidak akan pernah tahu kalau misalnya teman-teman belum mencoba gitu. Apalagi sekarang ini banyak platform-platform gitu, banyak-banyak apa ya istilahnya, media-media juga yang buat lomba-lomba gitu, banyak kompetisi di luar sana. Coba ikut deh teman-teman, karena sekalinya teman-teman ikut, pasti teman-teman tuh walaupun teman-teman gagal di kompetisi tersebut, tapi pasti ada sesuatu yang teman-teman belajar. Kayak misalnya kalau misal teman-teman ikut lomba poster terus teman-teman gagal, teman-teman bisa baca-baca lagi di guidebooknya, kayak oh sayangnya ternyata kurangnya bagian ini, seharusnya seperti ini. Lihat yang postingan yang juara, oh ternyata memang benar ya gapnya tuh segini, jadi bisa diisi lagi. Terus untuk teman-teman sih harus bisa berani buat mencoba dan berani buat konsisten teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah berani mencoba, berani konsisten, pasti kedepannya tuh teman-teman akan merasa kayak, oh besok pernah buat kayak begini, jadi gampang ke depannya. Itu sih.
3: Oke, keren ya. Oke, Yuna juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita teman Pre2. Zaki, terima kasih banyak ya. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yuna pamit, Zaki juga udah harus pamit.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
5: Sore Ceria, ceria bersama Pro2.
6: Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
7: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
6: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
7: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
6: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
7: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: balik lagi di frekuensi kebanggaan kamu dan kesayangan kamu 92,2 FM Produer dari Ende, teman terbaik kamu. Ini kita berdua di sore hari ini. Aduh, suasananya juga indah. Suasana indah juga. Bukan ya, suasana cozy maksudnya, nyaman. Pemandangannya baru indah. Iya.
1: Sore terus siarannya di luar.
0: Iya. Iya, benar. Secara langsung dan secara jelas ini kita sangat menyatu dengan alam, teman-teman berdua.
1: Terus ya. Kita mau bicara
0: soal iya.
1: Soalnya semua lagi pada stres ya,
0: berdua. Aduh, iya, sih.
1: Dan menanti was-was gempa susulan.
0: Benar. Semua pada stres.
1: Bagus. Lagi stres, kita buat apa sih?
0: Nah, ini ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan, tapi ini unik. Ini tidak terpikirkan, teman-teman berdua. Ini agak out of the box ya, karena kegiatan ini mungkin kalau orang jalan lihat kamu melakukan kegiatan ini, orang kira ini orang kenapa? Stresnya
1: atau bingung kah?
0: Yes. Dia atom ini atau bingung kah? Atau bingung baru kah ini tiba-tiba memeluk pohon? Memeluk pohon ini kira-kira
1: ini
0: kenapa ya? Yes.
1: Katanya sih ada riset ini yang bilang kalau kita memeluk pohon itu bisa meredakan stres.
0: Tapi kenapa tidak ada yang coba? Belum ada yang coba. Aduh, kita motor
1: kita
0: racing.
1: Bisa kayaknya coba.
0: Kita bertiga di sini langsung saat ini juga sore ini kita coba.
1: Ada di depan kita.
0: Tapi kalau pohon pepaya nanti gatal kan badan kita.
1: Kita pilih
0: pohon.
1: Pohon yang ini aja.
0: Pohon.
1: Pohon glowing.
0: Oh, kakak ini pilih-pilih pohon kakak ini. Kakak ini main pilih-pilih. Iya, benar ya. Supaya kita jangan kate, mending kita pilih pohon yang sepertinya mulus permukaannya begitu. Mulus permukaannya.
1: Rekomendasinya Wanda bagus.
0: Kawan dia merekomendasikan pisang, kakak Titin merekomendasikan apa? Pisangnya,
1: soalnya
0: pisang tuh aman ya.
1: Ini ada gerigi-geriginya.
0: Dan ada metunya ya, nanti kita digigit. Yes. Jadi teman-teman produk ternyata ada sejumlah penelitian mengenai forest bathing atau Shinryoku. Ini dari bahasanya sudah kita tahu nih dari mana nih. Dan menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di lingkungan hutan ini bisa membantu menurunkan respon tubuh terhadap stres, juga perubahan pada kadar kortisol. Pohon, yes, hormon stres, benar. Pohon ini juga menghasilkan senyawa alami bernama fitonsida. Ini anak IPA, tolong jelaskan ini.
1: Fitonsida.
0: Ini jadi salah satu komponen yang banyak diteliti dalam kaitannya efek relaksasi. Jadi bisa berikan efek relaksasi dari senyawa alami yang ada dalam pohon. Begitu, Kak TJ, ternyata teman berdua. Jadi kapan nih kira-kira kita mau menikmati waktu tanpa layar dan memeluk pohon?
1: Kita bisa berjalan ke hutan ya, teman-teman.
0: Yes.
1: Bisa menikmati segar di sana, kemudian menyentuh pohon. Tapi kita juga bisa melakukan meditasi kesadaran penuh ya, atau mindfulness.
0: Kita kan juga butuh trauma healing ya. Ya mungkin bisa dengan memeluk pohon. Kita coba dulu ya, Kak TJ, kita bertiga coba dulu. Kalau berhasil, baru kita kasih kiat-kiatnya kepada teman pro dua.
1: Tidak saja tentang perasaan kita, teman pro dua, tetapi juga merespon fisik tubuh kita.
0: Oke, ini menarik ya ternyata ya. Baru tahu ternyata ada penelitian memeluk pohon bisa menghilangkan stres.
1: Iya, itu tuh kayak ini tidak sih ajaran Bali. Kalau ajaran Bali itu kan
0: kita
1: harus kayak kita berdoa itu tidak sejak pada Tuhan gitu ya, tetapi
0: pada alam.
1: Alam, Tuhan, alam dan juga sesama.
0: Sama, iya, betul.
1: Jadi kayaknya ini perlu kita terapkan.
0: Jadi benar teman produa nih, kita bertiga setelah ini mau memeluk pohon. Kita cari pohon pisang agak susah di sini. Di sini hanya pohon merungga.
1: Pohon pisang kecil.
0: Itu terlalu kecil. Langsung roboh pohon itu. Ini cuma merungga, mangga, pepaya. Itu saja ya, Kak TJ ya. Pohon bambu.
1: Bambu hias.
0: Nangka
1: ada juga.
0: Iya. Siapa tahu kita bertiga nih setelah ini kita memeluk kita pohon. Iya. Tapi juga sebenarnya ini belum ada pembuktian benar-benar jelas begitu ya yang melakukan terkait memeluk pohon itu bisa menyebabkan bisa menghilangkan stres maksudnya. Tapi siapa tahu ya, kita coba-coba dulu begitu, maksudnya baru kita tahu. Tak kenal maka tak sayang, tak coba maka tak tahu ya, teman-teman pro dua. Nah, kata Kak Giri nih, kalau peluk tiang listrik gimana? Strom kakak, strom. Kalau mau teman dengan Om Strom bisa memeluk tiang listrik ya, nah, Kak Gere ya.
1: Langsung ketemu sama Tante Veronica.
0: Ah, yes, I see. Suara Kak Irin di sebelah bukan? Bukan. Ini bukan Kakak Irin.
1: Iya.
0: Yeah. Bukan. Coba lebih semangat lagi untuk menebak. Bukan. Ini bisa jadi Kak Irin, bisa jadi tidak. Oke, teman Bro 2, kita mau kasih kamu lagu dulu ya. Ini ada yang request juga dari Kakak Bul. Ini dari tadi pasti. Tunggu nih, ada Nabila Takia dengan Cegil.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: Pakai teman Pro 2 ada Havana dari Camila Cabello. Ini benar tidak ya penyebutan namanya Camila Cabello itu? Iya, benar-benarkan saja, yes. Karena ini requestannya teman Pro 2 yang lagi pantau kita lewat live TikTok kita nih teman Pro 2. Yes, ini kita masih membahas tentang hal-hal viral ini sekarang nih Kak TJ. Saya tuh lihat di sebuah podcast itu mereka tuh mengatakan bahwa sekarang ini adalah ada makanan viral dan enak namanya itu cheese platter. Cheese platter. Kamu tidak suka cheese? Oh yes.
1: Perut saya tuh kayak lebih ramah buat itu.
0: Ya, yeah. Oke. Ini dari namanya cheese platter pasti makanan-makanan orang Western ya. Ini orang-orang have ya. Dan viral, tapi ini bikin orang rela antri. Karena orang tuh penasaran dulu kan.
1: Kan orang kita kan suka yang begitu.
0: Iya, suka yang unik, bikin penasaran. Jadi cheese platter ini sekarang jadi salah satu sajian yang banyak diburu. Tapi kita mau tahu nih sebenarnya tuh apa itu cheese platter tuh. Dari namanya cheese platter. Yes. Jadi teman Pro 2, cheese platter ini adalah sebuah sajian aneka keju yang disusun bersama dengan camilan pelengkap. Ada biskuit, buah, kacang di sebuah papan saji biasanya.
1: Tapi ini sebenarnya tuh ada sehat dan tidaknya.
0: Ada sehat dan tidaknya, iya juga ya teman Pro 2.
1: Membayangkan kalau keju itu dimakan sama buah, kemudian dicampur roti atau biskuit.
0: Oke. Iya, iya.
1: Soalnya kan kita tahu ya teman Pro 2, kalau buah itu
0: iya, yeah, dari makanan lain. Iya. Yeah. Oh iya ya, kayaknya ini juga tidak terlalu direkomendasikan karena kejunya ini pun berbagai jenis Kak TJ. Tidak cuma satu jenis, ini ada berbagai jenis dari warnanya beda, teksturnya beda. Cuma memang ini sepertinya ini adalah makanan khas dari daerah mana kemudian viral begitu. Oh, okay, ini daerah Western pasti nih, orang-orang barat ya teman Pro 2. Jadi isinya juga ada 3-5 jenis keju ya, ada cheddar, keju brie, keju oles, kemudian crackers, terus buah manis tuh seperti anggur, stroberi, irisan apel, ada madu, ada selai stroberi juga, ada kacang almond, kacang mede, irisan daging juga ada. Seperti smoked beef tuh ada juga teman Pro 2. Tapi ini kembali ya kepada selera masing-masing. Ini kan memang makanan viral, tapi kembali lagi untuk kesehatan kita nih, apakah bisa nih untuk perut kita teman Pro 2 diterima atau tidak. Yes.
1: Walaupun viral tapi kita jangan langsung
0: ikut-ikut. Nah, FOMO.
1: Jangan langsung FOMO teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin tuh kayak cek-cek dulu jenis makanan itu. Kalau yeah, makanan itu cocok tidak sih dengan perut saya.
0: Kadang nah itu dia.
1: Respon perut ada yang kayak enak, tapi ada yang setelah itu maybe perutnya langsung sakit.
0: Jadi cocok-cocokan teman Pro 2 untuk siapa tahu di lidah Kak TJ sesuai, tapi di lidah saya tidak sesuai begitu. Tapi sebelumnya mending cari kandungannya itu ada apa dalam kandungan dari keju-keju itu, ada 5 sampai banyak jenis keju itu tuh kandungannya tuh kan bermacam-macam teman Pro 2. Untuk tubuh kamu nih apakah bisa diterima kita sebagai orang Indonesia yang sangat mengutamakan nasi
1: betul sekali
0: dibanding keju teman Pro 2.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu. Teman.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Oke, teman-teman Produ FMND ya, kita sudah seru-seruan, kita sudah kasih kamu juga informasi viral ya. Dan ini banyak sekali hal yang harus kamu ketahui, bahwa yang pertama ternyata memeluk pohon bisa meredakan stres, kata penelitian. Bruder yang lagi pantau di siaran live kita ya, teman-teman Produ FMND. Bruder bisa coba untuk memeluk pohon. Karena memang ada penelitiannya, memeluk pohon itu bisa mengurangi stres. Yes. Terus juga mix letter lagi, cheese platter itu makanan viral, bisa dicoba juga ya. Oke deh, kita menunggu waktunya azan maghrib ya teman Pro 2, sambil saya carikan dulu lagu-lagu religi buat teman Pro 2 di sana hari ini.
1: Yoi, stay terus ya teman-teman.
0: Yes.

Teman Pro 2 FM Indonesia saat ini tepat di pukul 17.54 maaf waktu Indonesia Tengah, kami akan mengumandangkan azan maghrib untuk Teman Pro 2 di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, tepatnya di Pulau Lombok. Dan sebagaimana kita bisa lihat, ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109, ayat ke-109. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis, baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, "Qul," katakan, "law kanal bahru midadan li kalimati rabbi," andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, "lanafidal bahr," niscaya air lautan ini akan habis, "qabla an tanfada kalimatu rabbi," sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, "walau ji'na bimithlihi madada," walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya salah satu, alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam," andai semua setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, "wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin," kemudian lautan ya yang jumlahnya 7 itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, "wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah," niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai sifat kalimat, yaitu berkata-kata, yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu. Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap hembusan angin, apapun yang terjadi, jatuhnya, gugurnya dedaunan dari pohon, dan apapun termasuk gerakan kita, ini semua terjadi atas kehendak Allah, dan itu semua didahului dengan kata-kata kun. Maka jelaslah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian luas, demikian banyak ucapannya, tak tercatat bahkan oleh tinta sebanyak air lautan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mestinya menjadikan kita bertadabur, merenung alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan. Sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara. Padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Indi.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

menjadi dari mana naya dan sebab. Sama sepertinya seperti itu masyarakat belakang akan hampir umum kauli. Nah.

0: kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Berlagu. Itu kesan pertama yang ku tahu.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Power 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mel, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak coba kuatnya racing deh, bantuin dong, naik Mel.
1: Ini penyakit yang tetap buat anak-anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Wah teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah menemani kamu dari jam 3 sore tadi ya. Ini kita tandanya adalah, ini lagu penutup. Menjadi lagu penutup perjumpaan kita. Yes.
6: Tepat sudah jam 7.
5: Wow, ini sudah jam 7 tepat. Kita tandanya, kita tim tango ya. 7 tang langsung go. Yes. Ya teman Pro 2, terima kasih ya sudah stay tune terus sama kita ya dari jam 5 pagi sampai jam 12 setiap harinya, menunggu informasi dari kita, terus hiburannya dari lagu-lagu pilihan kita. Terima kasih banyak dan semoga situasi dan kondisi kita lebih baik lagi biar kita kembali ke studio dan kita ngobrol langsung dengan teman-teman komunitas, teman-teman UMKM, teman-teman yang berprestasi lagi ya teman Pro 2. Semoga segera pulih untuk Flores Nusa Bunga. Oke. Okay.
6: Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Pro 2 yang mau bantuan. Kan KRI juga membuka posko.
5: Iya, kan? Benar. Kita membuka posko ya teman-teman Pro 2. Jadi kamu yang mau menyalurkan bantuan, donasi, ke berupa barang, mungkin bisa langsung datang ya ke kantor kita LPP RRI ND.

0: Zaman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, selamat malam.
1: Oke, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Senang sekali di jaga malam dengan galau malam-malam di malam hari ini. Tentunya ditemani saya Dodi Riti
0: dan juga Putri di sini. Kita bakal temani kamu sepanjang malam, bukan sepanjang jalan kenangan ya.
1: Sepanjang jalan.
0: Wih. Kalian harus tahu kalau dia punya suara yang sangat begitu emas. Dan kita bakal bahas jaga malamnya dengan hal-hal yang seru ya tentunya, karena akan ada CLBK. Terus
1: kita langsung bersama komunitas tapi malam hari ini kita tidak bisa menghadirkan
0: ya,
1: komunitas
0: lagi dan lagi.
1: Nah, kita akan
0: benar
1: bagaimana sih peran komunitas anak muda untuk kepedulian terhadap bencana gempa bumi di Flores ya. Itu terhitung dari tanggal 15 kita juga saat ini di Flores Timur ya,
0: benar, Dewa Tobi laki-laki kembali ya, kembali erupsi.
1: Nah, ngomongin peran komunitas ya, banyak sekali komunitas yang berada di Flores,
0: yep,
1: di luar Flores, ya di Kupang, di luar NTT itu punya kepedulian terhadap kita yang berada di Flores ini ya, yang terdampak gempa bumi yang terjadi di tanggal 15 hingga saat ini. Ada yang menyalurkan bantuan.
0: Ya, ada yang terjun langsung ke lokasinya, ya, lokasi pengungsian.
1: Ya,
0: benar.
1: Teman-teman yang mengungsi itu tidak secara tertekan.
0: Dan merasa ada yang menemani gitu, merasa tidak sendirian.
1: Iya. Pakaian, makanan, tentunya.
0: Tentunya. Itu. Benar.
1: Komunitas yang dengan hatinya sendiri tergerak, ya, inisiatif sendiri tergerak untuk bisa ada bersama dengan kita atau keluarga sanak saudara kita yang berada di Flores saat ini.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2. Sekali lagi kita mau ucapkan apa ya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dedikasi yang hanya orang-orang terpilih sajalah yang bisa mau bergerak menjadi seorang relawan, karena itu pastinya tidak mudah ya, meninggalkan keluarga menuju ke lokasi yang kalau bisa dibilang ya pastinya berbahaya gitu untuk diri, keselamatan diri sendiri. So teman Pro 2, kita bakal lanjut obrolannya sesaat lagi selama 30 menit ke depan. Jadi teman Pro 2 bisa standby bareng Putri dan Dodi lewat siaran terrestrial di 92,2 FM, bisa di aplikasi RRI Digital yang bisa langsung di-download di Play Store atau di Apple Store. Kemudian teman Pro 2 juga bisa dengarkan kami melalui streaming di www.rri.co.id.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indie,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Kembali lagi kita di CLBK, cerita langsung bersama komunitas bareng Putri dan Dodi, teman Pro 2 ya, tentunya.
1: Kali ini kita akan menyaksikan terkait
0: yang paling dinanti-nanti juga nih.
1: Juga teman Pro 2 ya. Ajang pemilihan bintang radio Indonesia tingkat LP kembali hadir.
0: Dan sudah banyak juga nih.
1: Siapa jadi
0: pelamar-pelamar yang masuk
1: berikutnya?
0: The Next Star
1: Radio Star ya. Radio Star 2026 untuk RRI Indonesia. Akhirnya siapa kali ini ya? Persyaratan umum peserta Bintang Radio Indonesia 2026, warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 diwujudkan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khususnya peserta yang lolos. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, mekanisme pendaftarannya seperti ini teman Pro 2. Yang pertama, pendaftaran dilakukan secara online melalui website bintangradio.rri.id.
0: Ya, ini wajib ya.
1: Daftar secara offline, itu pengisian formulir akan dibantu oleh petugas pendaftar. Yang kedua, pilih RRI ND pada kolom RRI Satker, Satuan Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id, juga akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id, dan subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Nah,
1: kira-kira penting teman Pro 2, setiap peserta wajib mengunggah video menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram disertai tagar Bintang Radio 26 ND serta menandai atau tag akun media sosial.
0: Sudah ada ya, juga.
1: Kalian cek di
0: media sosial kita. Iya.
1: Nah, ketentuan videonya, durasi video maksimal 2 menit, wajib berpakaian sopan. Instrumen musik harus sesuai dengan minus one tanpa menggunakan filter suara, echo atau efek lainnya. Jadi harus original nih teman Pro 2. Video yang harus diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutupi dengan ajakan untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2020.
0: Itu harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi ketika kamu tag videonya, jangan lupa yang sudah disebutkan sama Dodi tadi tuh. Dan yang terpenting itu juga tag ke akun bintangradio.id-nya itu kan. Karena kalau kamu tidak mengetek, kita tidak akan tahu. Dan jangan lupa juga hashtagnya Bintang Radio 26 ND.
1: Nah, ini ada timeline Bintang Radio 2026. Tanggal 4 sampai tanggal 7.
0: Hampir-hampir selesai. 3 hari lagi menutup.
1: Dan tanggal 3 sampai 19 itu seleksi, tanggal 3 sampai 19 Desember itu seleksi tingkat
0: September.
1: Nah, tanggal 28 September hingga 6 Oktober itu seleksi tingkat koordinator wilayah. Hingga 21 Oktober itu seleksi antar koordinator wilayah atau korwil. Dan yang terakhir ini tanggal 28 hingga 31 Grand Final Nasional Bintang Radio Indonesia 2020.
0: Benar.
1: Dan nah, sekarang juga ya, kalian barcode kunjungi media sosial RRI ND atau kalian bisa kunjungi laman ya dengan untuk mendaftarnya itu di bintangradio.rri.id.
0: Iya.
1: Di website bintangradio.rri.id. Kontak person hubungi hubung ya 0812-6370-8.
0: Iya, kalau misalnya kebingungan bisa langsung menuju ke CP-nya, kontak personnya ya, ada Kak Antoni yang bakal siap menjawabnya teman Pro 2. Atau bisa juga kalau misalnya kalian lagi dengarkan kita, bisa mau tanya-tanya langsung di WhatsApp Pro 2 juga bisa nih. Kita iya. Iya, ininya dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Kalau jam 1 sampai jam 4 berarti tidak ada yang balas karena kita tidak berada di studio nih. Oke, itu dia tadi informasi menariknya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana dulu, karena saat lagi nih tepat di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Oke, teman-teman, kita akhir di CLBT kita langsung bersama komunitas ya.
1: Iya.
0: Di malam hari ini, setiap hari kita berbincang dari jam 7.00. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro2R Jakarta.
1: Music Live Chat. Dan begitu teman Pro2 buat semua komunitas anak muda yang sudah tergerak atau bergerak untuk membantu sesama sanak saudara kita yang mengalami musibah bencana alam gempa Flores. Teman Pro2, kalian hebat, kalian the best, dan tentunya harus selalu stay safe, itu yang paling penting. Akhir kata kami berdua pamit dari CLBK, tapi jangan dulu beranjak karena kita masih enjoy terus di Jaga Malam sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti.

Oke, teman Projo, mari kita sama-sama dengarkan musik live chat yang disiarkan dari Projo RRI Jakarta. Ada artis Bani dan juga host kesayangan kita, ada Kakak Edit. So, check this out.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Ini gue hormat dulu gak? Hormat dulu gak gue nih?
1: Hormat. Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat, sehat. Mr. Edit, apa kabarnya?
0: Asoy, sedap dong. Sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Benar, benar.
1: Sebenarnya melalui wheel spin, jadi iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh, ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih yang pas terakhir itu di wheel spin kan, antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata, ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram. Dan ternyata, ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa,
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya, begitulah. Edit kita.
0: Seru ya, seru tapi ya, ya seru ya.
1: Jadinya, tapi seru-seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya.
1: Nah, nih tahun kemarin gua kan di komplek ini nih, di komplek rumah gua baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleks sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Nah,
1: cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian pakai pokoknya pakai sound system segala macam, sound system gua. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih, mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan, pas kita pernah cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu, tapi betul, kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen, padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya
1: kelihatannya tuh kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener,
1: buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membunuhin kita nih. Gitu sih kira-kira.
0: Bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener. Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang Pancasila
0: ikutin,
1: gitu.
0: Benar.
1: Kan. Dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Benar. Gitu karena sih. udah lama juga dulu, terakhir kan sekolah ya mungkin ya ikut upacara
1: asli.
0: Ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lo yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu bener itu banget. Bulan April kalau nggak salah ya? Bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, awal April ya, sehingga di gue
1: ya,
0: tuh
1: kalau gak awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat kalau lihat apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya hilang.
0: Iya, di video hilang, baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Lu pindah
1: di ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Pak. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak banget ini kameranya, bentar.
0: Oh, streamer Pak, juga ini, streamer juga.
1: Iya ini, kenapa jadi banyak ini kameranya? Entar dulu ya.
0: Oke. Okay. Coba. Nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Tau-Tau Challenge itu yang Tau-Tau-Tau, nah itu lumayan banyak yang, yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya.
1: Idola juga manusia gitu.
0: Benar-benar.
1: Seru banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya Idola kamu kena anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang nggak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji-Paujan lagi gimana nih? Edit kan Pauji, ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi.
1: Gila, balik lagi ya.
0: Oke, dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau nggak salah ya?
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya, dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada, cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, "Bang, lu coba." Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja. Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus mungkin, bulan Mei Juni kali itu gue bikin ya.
0: Wow.

0: Tapi kan lu kayak apa ya, Mas? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu. Yes. Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
1: Betul, iya, karena

0: mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi. Kan langsung sepeletok gitu. Nggak amit-amit.
0: Ya, kebanyakan ya. Yang approach ya mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit nggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, betul gitu, sekali.
0: Ya. Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya?
1: Bisa dibilang gitu karena benar-benar apa ya kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endresa dan Mas yes. Esa, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Okay.
1: Nah itu gue lumayan apa ya belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar. Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar betul gitu sekali.
0: Ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya yes. judulnya Jaga-Jaga ya. Nanti yes. gue pengen nanya deh Jaga-Jaga artinya apa? Kenapa nggak jaga malam gitu?
1: Yes.
0: Atau nggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo dengar satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widi.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan.
1: Tadanya nih apa?
0: Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada dua teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit dia bilang gitu kan. Biasanya gitu
0: kan. Iya. Jadi
1: hal yang tabu gitu buat dibicarain, padahal menurut gue nggak apa-apa, kayak ya kita nggak

0: tahu nih sejam lagi tiba-tiba gua makan Indomie 3 bungkus bener. Gitu. Oh, ya, bener lagi. Ya maksudnya tiba-tiba tuh benar-benar udah enggak udah ya amit-amit gitu ya lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa sejam kemudian enggak ada yang tahu gitu.
1: Iya benar.
0: Video brolin.
1: Oke, tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
0: Pernah sih beberapa kali kayak terutama istri gue tuh kayak kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya, maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya, musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan terlalu santai gitu ya gitu, karena ya nanti gak ada yang ngingetin lu lagi gitu.
1: Bener. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
0: That's what I'm talking about.
1: Iya. Yes,
0: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing. Bener. Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
0: Iya sih,
1: dari istri ya.
0: Dari gua.
1: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
0: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul.
1: Tahu mana sih Lelan? Astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
0: Kak Titi, halo Kak Titi.
1: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
0: Yes.
1: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
0: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung jaga-jaga gitu kan, ya udah jaga-jaga aja deh.
1: Okay.
0: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Enda sama Mas Lesa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September, cuman kata Mbak Enda, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya kita mau gue kesana.
1: Bener.
0: Cuman pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo, ntar mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
1: melewati kan,
0: gitulah.
1: Iya.
0: Mbak Enda bilang, ya udah Agustus aja biar kan jaga-jaga, dipikir ada apaan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026, gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, wah bang ada apa bang di tanggal 21 Agustus, ada penglihatan apa? Dipikir mau ada demo beneran asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
1: Buset.
0: Kenapa bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Ay, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
1: Iya.
0: Kenapa Jaga-Jaga itu, karena itu.
1: Bener. Ini emang kayak pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
0: Makanya di satu sisi anjir dia. Gitu. Dipikir gua untung gak jadi 21 Agustus, jadinya hari
1: ini. Iya, bener.
0: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga.
1: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih. Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
0: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
1: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tau kapan

0: waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Iya, yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Mm-hmm. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widya Suti. Mm-hmm. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah, biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini, ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu Betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Aptun tuh.
0: Nonton
1: apa, trompetnya ada bunyi, trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi kiri lah.
0: Asli
1: itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya,
1: musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Reza aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: So, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Emang Tompi doang. Gue juga bisa. Second up happy.
0: Aduh, gak usah di personet mas. Gak usah di personet mas.
1: Sorry.
0: Oke, tapi berarti kalau di Idola kan juga ada apa ya, bagian-bagian solonya kayak gitu kan?
1: Betul.
0: Berarti
1: betul.
0: Tetap mempertahankan si apa ya bahasa ya, format itu berarti.
1: Nah, sebenarnya ini nggak di apa istilahnya, nggak di
0: sengaja,
1: nggak janjian, ya nggak disengaja kayak kayaknya kalau di tengah-tengah. Itu pun iseng tuh, solo bass itu tadinya nggak ada, gue nggak kepikiran sama sekali akan ada solo bass di situ. Jadi tiba-tiba Mas Reza pas gue lagi take bass bilang, "Eh, coba lu isi solo bass ban, iseng gitu." Gue langsung pusing. karena menurut gue solo bass itu terutama di sebuah lagu ya, maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass. Itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah gitu. Ibaratnya kayak gitu sih.
0: Iya benar-benar biasa. Asik, tapi jadilah ya. Akhirnya
1: puji Tuhan jadilah si Jaga-Jaga itu.
0: Asik, benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
1: Nah ini nih, jujur aja, istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gini, ini lagu buat lo nih. Terus banyak, iya bagus.
0: Wow. Minimal kayak, oh gitu ya.
1: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
0: Saya aja. Benar.
1: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan keren. Poinnya itu.
0: Poinnya itu.
1: Mau lu bikin ya, mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa kalau bulanan lu kurang baru gua.
0: Kagak lu jaga gua.
1: Iya.
0: Gitu. Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin, gitu kan.
1: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga ya? Sih. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah, cuman kayak
0: Iya.
1: Sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu, enggak, cuman
0: bener.
1: Kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya, cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
0: romantis
1: yang
0: simple, gitu
1: kayak iya yang romantis, kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti udah makan gitu.
0: Perhatian kecil apa, itu ya, benar. Oke, terakhir deh, mungkin dari Bani ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu, jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platform, udah ada juga official video liriknya.
0: Asik. Ditonton di mana tuh?
1: Channel Ibrani Pandean.
0: Oke.
1: Okay. Ini backgroundnya kayak gini nih.
0: Asik.
1: Karena memang itu bikinnya di sini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Di sini.
0: Oke. Okay,
1: okay. Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu back sound lagu Jaga-Jaga ini.
0: Betul TikTok. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Iya, yes, itu yang penting.
0: Asoy sekali, terima kasih Bang Bani, gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau Oke. Nyanyiin langsung kan nih?
1: Boleh nih, ini gue udah pegang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
1: Ah, ada.
0: Aduh.
1: Ada nih.
0: Oh, ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Musisi nih, musisi.
0: Asik. Musisiong.
1: Musisiong ini.
0: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
1: Yes.
0: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.
1: Yes, kedengeran ya gitar gue.
0: Aman bang.
1: Oke, so this is Jaga-Jaga. Jaga-jaga, jika nanti aku tak ada, jiwa dan ragaku tak bersamamu.

0: jaga-jaga. Iya, videonya.
1: Bade, Amir Bade. Thank you, Bang Bani.
0: Kita lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah, teman-teman.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Această...
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, ya. Thank you untuk kalian semua yang sudah bersama kami. Dan tadi kita sudah ikuti bersama acara musik live chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan saat ini teman Pro 2, musik akselerasi. Kalau ngomongin soal Blood for Life, yang merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Yongker, Andre, Vinky, dan Etrodia, berkarya di musik, ya, industri musik, Blood for Life tak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Nah, kompetisi Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital stream platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmati saja. Berikut ini kami hadirkan
3: Upload
2: for Life
3: dengan
2: proses.
3: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih bersama saya Dodi Riti dan rekan saya
1: Putri Latifah.
0: Nah, teman Pro 2, kita sudah sampai di
1: cerita penutup hari
0: ya, jaga malam di cerita penutup hari. Kami juga meminta partisipasi dari teman-teman Pro 2 yang dengerin kita malam hari ini. Silakan yang mau berbagi cerita, bagi pengalaman, curhatan ya, obrolan bersama kami terkait apa yang kalian rasakan, terlebih teman-teman Pro 2 yang saat ini di tenda pengungsian. Karena memang topik kita menarik sekali di malam hari ini teman Pro 2, Flores tidak sendiri. Dari tenda pengungsian kita nyalakan harapan. Silakan di 082147650422. Flores, kamu tidak sendiri. Nah, teman Pro 2, malam ini kita kembali bertemu di cerita penutup hari ya, di penghujung hari. Ketika sebagian dari kita mungkin sudah berada di rumah, menikmati suasana tenang bersama keluarga. Nah, ada saudara-saudara kita di Flores ini teman Pro 2 yang masih menjalani malam di tempat pengungsian. Gempa mungkin telah mengubah banyak hal. Ada rumah yang harus ditinggalkan, aktivitas yang terhenti, sekolah yang belum kembali normal, dan banyak rencana yang sementara harus ditunda. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu harapan. Untuk teman-teman yang sedang berada di pengungsian malam ini, Pro 2 ingin mengatakan satu hal yang sederhana, ya, kalian tidak sendiri. Ada keluarga, relawan, tenaga kesehatan, pemerintah, komunitas, ada juga jurnalistik, media, dan masyarakat yang terus berusaha hadir. Mungkin tidak semua bantuan datang dalam bentuk besar. Kadang satu botol air, satu piring makanan, satu selimut, atau satu kalimat penyemangat bisa menjadi tanda bahwa masih banyak orang yang peduli. Flores sedang berproses untuk bangkit, pelan-pelan tetapi tidak bersama-sama. Iya, teman Pro 2 ya. Flores sedang berproses untuk bangkit, pelan-pelan tapi mari kita bersama-sama teman Pro 2. Kita akan kembali setelah yang satu ini, teman Pro 2 tetap bersama kami.

0: pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro 2.

kita bicara tentang satu hal yang sederhana, kepedulian. Seringkali kita berpikir bahwa membantu harus dengan strategi. Padahal tidak selalu begitu, teman Pro 2. Kepedulian bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita mampu lakukan. Membagikan informasi resmi tentang bantuan, tidak menyebarkan kabar yang belum jelas, menghormati privasi para pengungsi, dan membantu mengumpulkan kebutuhan yang memang diperlukan, menjadi relawan sesuai kemampuan dan arahan pihak yang berwenang. Atau bahkan sekadar mengirimkan pesan dan semangat kepada teman dan keluarga. Yang penting, teman Pro 2, bantuan diberikan dengan cara yang tepat. Nah, teman Pro 2, bencana mengajarkan kita bahwa ketika keadaan sulit, ya, manusia membutuhkan manusia. Hari ini mungkin kita yang membantu, besok bisa saja kita yang membutuhkan. Nah, karena itu, jangan pernah menganggap kecil sebuah kebaikan. Satu tindakan baik bisa membuat seseorang merasa bahwa dunia masih memiliki banyak orang. Dan untuk saudara-saudari kita yang sedang berada di pengungsian Flores, semoga setiap bantuan yang datang menjadi pengingat bahwa kedoaan kami

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk! Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

jarang biasa mungkin mengalami situasi bencana

membiarkan bencana membuat mereka berhasil untuk bermimpi. Untuk adik-adik di Flores yang sedang berada di pengungsian, kalau tetap boleh kok bisa kita, kalian juga tetap boleh. Dan juga sangat boleh untuk selalu tertawa. Tetap boleh juga untuk selalu bermain. Tetap juga boleh membayangkan masa depan yang kita inginkan. Jumpa adalah sesuatu yang kita rasakan secara alami. Jumpa juga bukan teman-teman depan dari adik-adik sekalian. Dan hari ini mungkin terasa berbeda, tapi suatu hari nanti adik-adik dalam teman-teman dua akan kembali belajar, bermain, berkarya, dan teman-teman mengajar diri. Pelan-pelan saja ya, kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting terus semangat.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papaku sibuk melulu. Ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2 masih bersama kami dan cerita menutup hari ini, malam hari ini juga memberikan apresiasi kepada para relawan yang terus hadir di tengah situasi bencana. Nah, teman-teman relawan, kalian datang membawa tenaga, waktu, perhatian, dan kepedulian. Ada yang membantu distribusi bantuan, ada yang mendampingi keluarga, ada yang membantu kebutuhan anak-anak, ada yang berada di dalam dapur, ada yang bekerja di lapangan dari pagi sampai malam. Kehadiran kalian mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang berada dalam kondisi sulit, kehadiran itu sangat berat. Namun satu hal yang penting dengan berdua, jangan lupa menjaga beristirahat ketika ada kesempatan, makan yang minum dengan cukup, berkomunikasi dengan tim, jangan memaksakan diri ketika tubuh sudah terlalu. Menolong orang lain juga membutuhkan tenaga yang terjaga, dan untuk seluruh relawan yang sedang bekerja di berbagai wilayah Flores, terima kasih sudah menunjukkan bahwa kepedulian bukan hanya kata-kata. Semoga setiap langkah kalian dalam membantu menjadi bagian

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Dan tentunya masih bareng Putri bersama Dedi. Gimana kali ini di tengah situasi bencana ya, yang ada gempa di tengah situasi bencana, ada satu bentuk kepedulian sebenarnya sangat mudah dilakukan. Jangan menyebarkan informasi yang belum terkait dengan, karena baru-baru ini juga bukan informasi gempa yang disampaikan, berarti baru-baru ini ada informasi terkait letusan gunung Merapi lagi. Memang benar ada terjadinya letusan gunung Merapi lagi ya, tapi video-video yang beredar itu adalah video khas dan ini sudah diklarifikasi langsung sama pihak setempat, pokoknya dari Polres Timur nih teman-teman dua di sini harus benar-benar ketika dalam situasi seperti ini, ini teman-teman dua memang harus benar-benar pintar-pintar mencari tahu dulu ya, mengklarifikasi dulu sebelum mensharing informasinya. Ketika terjadi gempa dan situasi masih punya ketidakpastian, informasi itu bergerak sangat cepat nih. Sebuah pesan di media sosial bisa berpindah dari satu grup ke grup lain hanya dalam hitungan detik, bahkan hitungan detik saja. Dan masalahnya tidak semua informasi itu benar, lagi-lagi tidak semua informasi ada yang berita-berita hoax ya teman-teman. Kabar yang salah mungkin bisa buat masyarakat itu semakin panik nih. Bahkan informasi yang sangat sepele bisa-bisa itu bisa membuat seseorang tuh mengambil keputusan yang dia tepat. Jadi mari menjadi pendengar dan juga pengguna media sosial yang bijak ya teman Prodia. Apalagi buat kamu yang selalu dapat informasi tentang gempa atau mungkin informasi-informasi tentang bencana alam gitu ya, cek sumbernya, samakan informasi dari lembaga resmi dan juga media terpercaya. Kalau belum yakin, jangan buru-buru untuk meneruskan. Salah satu media yang bisa kalian percaya adalah laman resmi kami di www.rri.co.id ya teman Prodia. Di situasi dalam situasi seperti sekarang, situasi bencana, menahan jempol itu juga merupakan bentuk kepedulian. Ketika kita tidak hanya harus jadi orang yang paling cepat membagikan berita, kita justru harus jadi orang yang benar-benar memastikan informasi yang kita bagikan itu benar-benar bisa membantu. Karena saat Polres sedang berusaha memberikan ketenangan, jangan sampai ya informasi yang tidak benar dari salah satu oknum justru menambah kekhawatiran. Jadi mari teman-teman kita bantu dengan informasi yang benar, kita cari tahu dulu

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

ada yang enggak.

0: Dan berikut ini teman produk kalian yang harus tetap
1: berhati. Yep.
0: Dari jam 12 sampai jam 12 kita akan menghadirkan kalkulasi sebagai penonton hibur ya.
1: Yep.
0: Dalam sejam
1: jazz musik.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: Nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama,

mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman berdoa dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siang hari ini untuk edisi Kamis 27 Agustus 2020. Kami akan kembali menjumpai teman berdoa esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Dodi Riti dan rekan Putri Latifah serta Hot Marindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Ende, radio publik milik bangsa, program A2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRN mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbaik.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
2: kamu. Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari rasa takut, dari kejamnya hasut dan fitnah dunia, serta jagalah kami dari semua musibah ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan pagi ini kita masih bisa bernafas untuk melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, hingga kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan renungan pagi kali ini saya akan membawakan tema tentang investasi akhirat yang tak pernah putus. Saat kita membuka mata hari ini, itu adalah bukti bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal kebaikan. Namun, tanyakan pada diri kita, jika hari ini adalah hari terakhir, amal apakah yang akan terus menemani kita di alam kubur nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci emas dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Amal jariah adalah kebaikan yang manfaatnya terus dirasakan oleh orang lain. Bahkan ketika jasad kita sudah terbujur kaku di tanah, ia adalah investasi akhirat yang tidak pernah tidur atau berhenti mengalirkan pahala. Pagi ini mari kita renungkan bersama. Yang pertama, sedekah jariah. Sedikit harta yang kita wakafkan untuk pembangunan masjid, mushaf Al-Quran yang dibaca, atau sumur yang airnya diminum, insya Allah pahalanya akan terus mengalir selama barang itu digunakan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Satu saja kalimat kebaikan yang kita ajarkan atau konten positif yang kita bagikan dan diamalkan orang lain, itu menjadi amal jariah dan akan mengalir pahala kebaikan pada diri kita. Yang ketiga, doa anak yang saleh. Dirikan kita kepada anak-anak untuk jadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah investasi terpanjang. Doa mereka akan menembus batas kubur. Wahai saudaraku, amal jariah tidak selalu tentang nominal besar, ia tentang keberlanjutan manfaat. Sedekah kecil maupun besar, jika terus-menerus memberikan dampak, akan menjadi tabungan abadi bagi siapa saja yang punya niat lillahi ta'ala. Jangan biarkan pagi ini berlalu tanpa niat berbuat baik. Jadilah hari ini lebih berarti dengan menanamkan satu benih amal yang akan kita panen di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah setiap nafas dan harta kami sebagai wasilah amal jariah yang Engkau ridhoi. Dan kunci utama dari amal jariah adalah keikhlasan, berlandaskan syariat dan dilakukan secara berkesinambungan. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupa, jika hari ini kita memiliki rezeki yang lebih, berilah makan atau minum pada orang yang membutuhkan. Jika kita mempunyai ilmu agama yang bermanfaat, berbagilah. Dan Jika kita punya rezeki yang lebih banyak lagi, berkontribusilah dalam wakaf produktif. Semoga apapun amal yang kita niatkan dengan billahi ta'ala akan menjadi amal jariah terbaik di hadapan Allah. Selamat beraktivitas. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Rabbi ghufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Teman Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami meminta teman-teman yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di hari ini ya teman Pro 2 dengan Info Pro 2. Informasi pertama, Polres Flores Timur tegaskan video lewotobi laki-laki itu hoax ya teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, Polres Flores Timur menegaskan video dan narasi yang beredar di media sosial terkait situasi Gunung Lewotobi laki-laki merupakan informasi hoax ya. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi. Nah, Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putraya CSH melalui Kasih Humas AKBP Eliazer Kalelado mengatakan video yang beredar telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi terkait. Di informasi kedua, pengamat ungkap penyebab erupsi terbaru Gunung Lewotobi laki-laki. Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami erupsi setelah lebih dari 24 jam tidak terjadi letusan. Nah, pengamat Gunung Api Lewotobi laki-laki Emmanuel Rovinus Bere mengatakan erupsi dipicu akumulasi gas di permukaan selama jeda erupsi. Emmanuel mengatakan erupsi terakhir sebelum kejadian tersebut tercatat pada 25 Agustus 2006 pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Menurutnya, secara ideal erupsi terjadi setiap hari dalam skala kecil agar proses pelepasan gas tetap berlangsung. Ia menjelaskan berdasarkan data pemantauan belum terlihat adanya intrusi ya magma yang signifikan pada Gunung Lewotobi laki-laki. Kegempaan yang terekam lebih banyak didominasi gempa permukaan yang berkaitan dengan proses pelepasan gas. Di informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2, komunitas peduli kasih salurkan bantuan gempa Flores. Dikutip dari rri.co.id, komunitas peduli kasih X Timur Timur menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa Flores sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana. Bantuan yang dikumpulkan secara sukarela tersebut dibawa langsung oleh 6 anggota komunitas dari Kupang menuju wilayah terdampak. Ketua Pemerhati Komunitas Peduli Kasih X Timur Timur, Yuni Saduk mengatakan penggalangan bantuan dilakukan selama sekitar 4 hari. Bantuan berasal dari anggota komunitas dan teman-teman X Timur Timur yang berada di Timor Leste maupun Indonesia. Yuni menjelaskan bantuan yang dikumpulkan tidak hanya berupa uang tetapi juga beras, telur, mie, pakaian layak pakai, air dan kebutuhan lainnya. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan yang dinilai masih diperlukan oleh masyarakat terdampak. Oke, demikian Info Pro 2 untuk pagi hari ini ya. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun ya kamu berada. Semoga sehat selalu ya teman-teman semuanya di hari Jumat ini. Buat kamu yang masih di rumah atau masih di atas tempat tidur, ayolah bangun. Ayo kita bersiap untuk melakukan aktivitas hari ini ya. Jangan kalah dengan hari ini ya teman Pro 2. Dan pagi ini kita awali dengan satu hal yang paling sederhana ya, yaitu semangat dan juga mungkin kopi pagi ya, kopi pahit, kopi hangat nih teman Pro 2. Karena kita tahu ya beberapa hari terakhir ini bukanlah hari yang mudah bagi kita semua ya, saudara-saudara kita di tenda-tenda pengungsian yang terdampak gempa bumi di Flores nih teman Pro 2 ya. Untuk teman-teman yang saat ini masih berada di tempat pengungsian, untuk keluarga yang sedang berjuang memulihkan keadaan ya, untuk para relawan, petugas kesehatan, semua pihak yang terus membantu ya, kalian tidak sendirian, kalian luar biasa. Kita saling membantu ya. Mungkin hari ini belum semuanya kembali seperti biasa, seperti dulu Flores yang kita cinta. Mungkin masih ada rasa trauma, khawatir, lelah, bahkan sedih ya. Tapi kita tahu bahwa itu manusiawi dan tidak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat teman-teman. Kita sedih, kita manusia. Yang terpenting kita tetap saling menjaga, tentunya saling menguatkan dan mengikuti informasi resmi ya dari pihak berwenang. Dan sampai kita seperti informasi yang Frankie bahas tadi, kita menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Itu penting sekali ya. Dan pagi ini mari kita percaya bahwa setiap pagi membawa kesempatan baru untuk bangkit dari keadaan kita sekarang ya, walaupun sedikit demi sedikit dalam Pro 2. Oke, Frankie akan menemani kamu sampai di jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

Back to Kepo Time ya teman-teman berdua, dan tentunya masih bersama Frankie ya, dan juga teman-teman kita yang ada di live TikTok ya. Ada Kak Esi, Velviana, ada Molas tadi ya. Wow, ada Molas teman-teman berdua. Ada Kak Obi juga. Selamat pagi semuanya ya, semangat terus. Nah teman-teman berdua ya, paling penting nih kalau berbicara soal pagi hari ya, biasanya kegiatan-kegiatan kita tuh biasanya langsung ambil handphone, cek notifikasi, ada tidak pesan yang masuk pagi hari ya. Atau mungkin ada pasangan kamu yang mengucapkan selamat pagi, semoga semangat hari ini. Oke teman berdua, dan yang paling penting adalah ketika kita mau melakukan semua aktivitas kita di hari ini teman berdua ya, jangan lupa sarapan nih. Nah untuk menemani kamu ya, Frankie memberikan kamu updatean informasi seperti tadi ya, tentang hoax ini berbahaya sekali nih, tentang lewat tubuh laki-laki ya teman berdua. Yang kita lihat di media sosial itu ya, banyak sekali video-video atau foto-foto yang beredar tuh, asap itu yang benar-benar membumbung tinggi sampai berapa kilo itu. Tapi berdasarkan informasi ya yang ditulis di rri.co.id, ada informasi yang hoax yang beredar ya teman berdua. Memang terjadi erupsi, tapi tidak seperti yang ada di foto-foto atau video-video yang beredar ya, yang kita lihat itu teman berdua. Jadi ketika kita mau share juga, kita harus tahu dulu nih sumbernya dari mana, fotonya ini bisa dipercaya atau tidak ya. Tahu sumber-sumbernya itu penting sekali.

bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Hey, selamat pagi. Masih di 92,2 FM Pro 2 RRD, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Franky yang menemani pagi kamu. Ya, salam banyak juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Semoga tetap semangat dan tetap sehat terus ya. Oke, kita coba memberikan informasi ya, teman Pro 2, tentang updatean korban bencana gempa Flores ya, teman Pro 2 ya. Kita banyak sekali informasi-informasi yang beredar tuh ya, simpang siur ya, teman Pro 2. Ada informasi-informasi yang benar, ada juga informasi yang tidak benar nih, teman Pro 2. Itu penting sekali untuk kita melihat update dan jumlah korban ya, teman Pro 2. Oke. Dan sampai dengan tadi malam ya, teman Pro 2, itu sekitar 111 orang yang meninggal, dan ini dikonfirmasi langsung oleh BNPB ya, Berto Suarpelita Penjaitan, menyampaikan tambahan 6 korban meninggal tersebut merupakan korban tidak langsung. Meski demikian, pihak BNPB telah menyampaikan rasa bela sungkawa ya. Dalam kesempatan yang sama, BNPB mencatat ada 8.193 gempa susulan yang terjadi di NTT. Nah, gempa susulan dengan magnitudo terbesar tercatat 6,2 dan magnitudo terkecil 1,0, teman Pro 2. Ini ya, korban jiwanya ini sudah 111 orang. Dan seperti yang kita tahu bahwa ini ada juga korban-korban yang tidak langsung ya. Artinya korban yang tidak meninggal pada saat bencana gempa kemarin ya, tapi pasca gempanya begitu, teman Pro 2, baik di rumah sakit, ada juga yang ya di tenda pengungsian mungkin ya, teman Pro 2. Dan ini penting sekali untuk kita lebih care dengan sesama, kemudian bisa menolong sebisa kemampuan kita ya, teman Pro 2. Oke, Franky kasih dulu ya secret love song, maksudnya dari Little Mix dan Jason Derulo untuk sahabat tadi. Aduh, wait. Sayangnya Franky agak lupa nih. Oke, dari Marta ya, dari Kak Marta Yosef Lucia, terima teman-teman. Ya, ini dia secret love song. Check this out.
1: When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor,

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedate. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND.

malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal. Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Indeed, mam terbaik kamu. Dan ya teman Pro 2, kita akhiri dulu ya Kepo Time di pagi hari ini. Stay safe untuk kita semua ya teman Pro 2. Mungkin di tengah bencana gempa, kemudian ada erupsi gunung api ya, tetap stay safe ya, tetap peduli sesama juga. Dan jangan lupa awali kegiatan kita di pagi hari ini dengan sarapan. Karena itu sangat penting ya teman Pro 2. Mungkin bisa ditemani dengan kopi atau teh biar lebih fokus ya di semua aktivitas kita nanti teman Pro 2. Oke ya, Frankie akhiri dulu Kepo Time. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu ya.

Oke teman Brodo, ya masih bersama Frankie tentunya ya, yang menemani pagi kamu. Untuk teman-teman yang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo ya, semangat ya. Yang sudah terbiasa dengan gempa yang oke. Oke, ini ya teman Brodo ya. Sekarang kita sudah sampai di Flores Your Playlist. Saatnya kamu untuk request lagu-lagu kesayangan kamu. Lagu-lagu yang membuat mood kamu pagi ini tuh lebih positive vibes tentunya ya. Lagu-lagu yang bisa membuat kamu tambah semangat. Dan untuk teman-teman yang bergabung di live TikTok kita pagi hari ini, selamat pagi semuanya. Harus semangat dong. Wow, Kak Cici, terima kasih ya. Kak Cici tadi ada request lagu nih teman berdua. Dia Tiara Andini ya, lagu pernikahan kita ya. Semoga terjadi di dunia nyatanya dia ya. Atau mungkin sudah. Oke, silakan ya yang mau request lagu di WhatsApp kita di 082147650422. Oke, ada Kak Acing juga di live itu ya, dari Lembata. Selamat pagi semuanya. Dan teman Pro 2, kita putarkan dulu ya requestan yang masuk tadi dari Kak Cici dengan Tiara Andini ya, dengan lagu pernikahan. Check this out.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman terbaik kamu.

Playlist teman berdua silahkan ya, mau request lagu silahkan kirim-kirim salam untuk teman-teman ya dari anak-anak SMA. Semangat nih pagi-pagi nih datang sini, kayaknya muka masih loyo-loyo, lesu-lesu, kayaknya belum sarapan semua nih. Ada Bunga, ada Charlie, kemudian ada Abang Ganteng ya. Salah kalau kita lewat lorong biasanya dia senyum-senyum tegur-tegur kita nih. Oke silahkan ya teman berdua, di WhatsApp kita juga boleh ya di 082147650422. Yes. Kasih ini kita siarannya dari tempat parkir yang disulap jadi studio darurat ya, Kak Cici ya. Ya silakan ya yang mau request lagu. Verena apa kabar? Sorry tadi sempat ke ini ya, teman-teman ya. Dan silakan yang mau request lagu kirim-kirim salam. Silahkan Frankie, menunggu kamu untuk join ya di pagi hari ini. Di live TikTok kita juga nih di pagi hari ini. Boleh kirim-kirim salamnya, boleh. Siapa tahu ada teman kamu yang ulang tahun atau mungkin orang tua kamu lagi anniversary. Paling pas kamu ucapnya di sini ya lewat udara, nanti Frankie bacakan semuanya teman pro 2. Kita buka dulu tadi ya, ada requestan yang masuk tadi, ada Itis dengan Entro teman pro 2. Check this out.

0: Ai, ai. Aduh, goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi, mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi.
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemeter.

Oke, teman Pro 2 masih di Flores Your Playlist ya. Untuk kamu yang mau request lagu, kirim-kirim salam silahkan teman Pro 2 ya. Untuk Abang Vian Love ya, yang mau terjun ke lapangan, hati-hati di jalan ya. Semoga tetap menjadi terdepan ya, angkasawan terdepan, reporter terdepan, memberikan informasi paling update, paling faktual tentunya untuk masyarakat. Oke, silakan yang mau request lagu untuk kamu semua, kirim-kirim salam silahkan ya di WhatsApp kita di 082147650422. Dan teman Pro 2, oke, ini kayaknya sudah banyak yang requestan yang masuk juga ya teman Pro 2 ya. Nanti Frankie urutkan semuanya dari request paling pertama nih. Kita kasih dulu Astaga Bercanda ya teman Pro 2 untuk kamu-kamu semuanya yang request di pagi hari ini teman Pro 2.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke teman berdua ya, requestan-requestan lagu kita di Flores Your Playlist kayaknya Frankie harus akhiri dulu sampai di sini ya teman berdua. Untuk kamu yang di TikTok masih bisa request lagu, tenang, Frankie masih membuka atau memplay lagu-lagu requestan kamu ya. Untuk kamu yang belum berkesempatan, nanti di jam 10 pagi sampai jam 12 siang ada di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Di situ juga kamu bisa kirim-kirim salam, request lagu juga ya teman Pro 2. Tadi juga ada teman kita dari Kak Sandra Lolita ya, dengan cerita yang luar biasa teman Pro 2. Dia dengan keadaan gempa ini membawa sesuatu mujizat yang luar biasa. Bagaimana dia, Kak Lolita ini, ketemu kembali dengan orang tua angkatnya di Indona setelah 29 tahun ya tidak ada kontak teman Pro 2. Ini luar biasa ya, di balik bencana ada hikmahnya juga teman Pro 2. Tadi ada Kak Fabo dan Mar ya, Kakak titip salam untuk adik Etalema ya. Kak, adik Etalema dimanapun berada ya, ini ada titip salam dari Kak Febu. Oke teman Pro 2 ya, Frankie kasih dulu Avicii dengan SOS ya untuk Kak, siapa tadi? Kak Cius kalau tidak salah teman Pro 2 yang request di TikTok kita pagi hari ini teman Pro 2. Frankie harus akhiri FYP di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana, stay tune terus.